0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke? Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
3: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
6: Untuk persiapan yang saya siapkanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
5: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
7: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
5: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arung Kusuma melaporkan.
0: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
8: Timur Jawa luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
9: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tukuri Kiharsya mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di
10: bagian dari menindaklanjuti.
9: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
8: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam 1 tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
8: Seperti kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
9: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan digital addiction response assistant atau

0: kondisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman, karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
1: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
0: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman, karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat, apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang harus bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang, karena pada saat itu tidak dilakukan itu akan berdampak lebih luas, lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
1: Sementara itu Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
2: Kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
1: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something from our heart, from the embassy and from the citizens community, to say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kedutaan besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran-siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12, itulah nats pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita responi dengan PKJ 55 bait 1 dan 4, "Hai puji namanya."

Jemaat Tuhan, kita mengadakan kebaktian ucapan syukur ini sebab kita yakin bahwa segala perolehan kita asalnya dari Tuhan. Seperti firman Tuhan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Oleh karena itu, bersukacitalah karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Langit menceritakan PKJ 132 bait 1 dan 2.

0: dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Mari meresponi pengakuan dosa dan berita anugerah dengan pujian. Ya Allah, kasih-Mu besar. PKJ 212.

mendengarkan hukum Allah. Untuk itu saya persilakan mari jemaat berdiri. Dengarkanlah olehmu firman Allah sebagai hukum Allah, seperti tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6

ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9, demikian kata hukum Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian hukum Allah. Kita responi dengan pujian, hai dengarlah anakku.

jemaat disilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena hari ini firman-Mu akan diberitakan. Kami mohon bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu menerangi hidup kami serta menguatkan iman kami di dalam pergumulan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada ibadah Minggu pagi hari ini. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang kedua. Kita akan baca mulai dari ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Saya mengajak mari kita membaca bersama firman ini. Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, tetapi juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Mari membaca bersama firman Tuhan hari ini. Sion sebagai pusat kerajaan damai, kita mulai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan dengan setia memelihara kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Haleluya.

0: Shalom. Kiranya kita semua senantiasa berada dalam shalom, damai, dan sejahtera yang datang dari Tuhan. Karena dengan damai itu kita tetap kuat, kita tetap mampu menghadapi segala realitas hidup yang kita alami setiap saat. Jemaat Tuhan yang diberkati, coba saudara membayangkan kehidupan yang sedang berhadapan dengan penghakiman. Atau dengan kata lain, tempatkan diri kita. Kita sedang berhadapan dengan penghakiman. Dan itu berarti hukuman tidak dapat dihindari. Kebinasaan dan kehancuran menjadi bayangan akhir. Kalau hukuman, penghakiman tidak dapat dihindari. Kebinasaan, kehancuran menjadi bayangan akhir. Kira-kira adakah hidup yang sedang bergumul dengan begitu dalamnya masih sempat berpikir tentang kedamaian? Ketika hidup diliputi dengan pergumulan karena hukuman dari penghakiman membawa kita pada bayangan yang begitu menakutkan, kira-kira adakah hidup seperti itu masih sempat berpikir tentang kedamaian? Bukankah tak jarang bayangan kelam dan gelap akan menguasai kehidupan kita? Inilah jangkauan pemikiran kita. Dan ini juga yang bisa terlintas ketika kita membaca kitab Yesaya, khususnya di pasal yang pertama. Bagaimana Yesaya mengecam Yehuda dan Yerusalem. Apa yang ditampilkan dalam pasal pertama menjadi gambaran yang sangat kelam tentang kemerosotan moral umat Tuhan. Ibadah, ia memang ada. Tapi ibadah penuh dengan kemunafikan. Hidup berjalan berbarengan dengan kebencian. Permusuhan dan ketidakadilan ada di mana-mana. Dan untuk semua itu, umat harus siap membayar harga atas pemberontakan mereka. Dan akhir dari semuanya adalah kejatuhan Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Namun di tengah keputusasaan itu Tuhan tidak membiarkan umat-Nya. Ada harapan baru, sebuah janji tentang masa depan yang penuh damai. Itulah yang diuraikan dalam pasal yang kedua. Ada harapan tentang masa depan yang penuh damai. Karena itu pasal dua diawali firman Tuhan yang datang kepada Yesaya. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem, bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat Tuhan akan berdiri tegak. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Bayangkan, dalam situasi yang kelam, yang gelap, dalam bayangan yang menakutkan dan kehancuran, muncul harapan baru sebuah janji tentang masa depan yang penuh damai. Bahwa akan terjadi gunung tempat Tuhan akan berdiri tegak. Segala bangsa akan berduyun ke sana. Bangsa-bangsa tidak akan memerangi bangsa lain. Tetapi akan tercipta damai. Saudara, gunung dan bukit adalah simbol kerajaan, kuasa, dan keagungan duniawi. Namun ada janji dan pengharapan baru. Ketika manusia meletakkan seluruh harapannya kepada keagungan, kuasa, dan kerajaan duniawi yang membawa kehancuran. Dikatakan gunung dan rumah Tuhan, Sion dan Yerusalem pada akhirnya akan ditinggikan. Ketika gunung rumah Tuhan ditinggikan, itu artinya bahwa Allah sendiri akan menegakkan pemerintahannya. Di tengah situasi yang kelam, ada saat dan waktu semua itu berakhir ketika Allah sendiri akan menegakkan pemerintahannya di atas segala kuasa, segala kerajaan yang dimiliki oleh manusia. Bahwa pemerintahan Allah akan mengalahkan dan melebihi pemerintahan dan segala kuasa yang ada di dunia ini. Saat itulah orang-orang akan berduyun-duyun ke sana. Orang-orang akan pergi ke gunung Tuhan, rumah Allah Yakub. Ayat ketiga. Yesaya menubuatkan tentang satu waktu ketika pemerintahan Allah ditegakkan di seluruh bumi. Itu akan terjadi pada akhir. Kita bisa bandingkan Mika 4 ayat 1 sampai 3. Saat itulah semua kejahatan, ketidakadilan, pemberontakan, apapun yang menentang Allah dan hukumnya akan ditumpas. Saat itu jugalah kebenaran akan memerintah. Segala bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Segala bangsa akan melayani Tuhan. Dan inilah maksud Allah yang sesungguhnya. Menegakkan pemerintahannya untuk mengangkat manusia dari penghukuman dan kembali menemukan, mentaati kebenaran dan kehendak Allah. Di sanalah kebenaran sejati terjadi, dialami. Di sanalah kebenaran sejati ditemukan dari firman Allah. Dan itulah kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Ada banyak kehidupan. Tapi tidak semua membawa kepada kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi di dalam dan melalui pemerintahan Allah, dalam perjumpaan dengan Allah, di sanalah kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Sehingga semua orang, baik yang terhilang maupun yang selamat, perlu mendengar dan terus menemukan kebenaran Allah sebagai raja, sebagai hakim atas dunia. Dan ketika Allah menjadi hakim dan wasit, kata bacaan kita, maka kedamaian sejati itu akan terwujud. Senjata-senjata kehancuran yang digambarkan dengan pedang itu akan diubah menjadi sarana yang mendatangkan kemakmuran yang dikiaskan dengan mata bajak. Permusuhan akan diubah menjadi persaudaraan. Dan kehancuran diubah menjadi sebuah kemakmuran. Dan karena itu, kita dipanggil untuk menjadi teguh dan terus menemukan Tuhan bahkan dalam kekelaman hidup sekalipun. Sebab masa-masa kelam tidak akan kekal. Karena orang-orang yang setia, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami saat di mana Allah berkuasa dan memerintah sepenuhnya. Allah yang menempa setiap hati manusia. Sehingga di dalam dan bersama Dia, bacaan kita mengatakan bangsa tidak akan mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar tentang perang. Tapi kehidupan dalam damai, berjalan dalam terang, itu yang akan terjadi. Karena itu, Yohanes 8 ayat 12, nats pembimbing kita berkata, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam aku, ia tidak akan berada dalam kegelapan. Saudara dan saya adalah hidup di dalam terang. Dan terang akan menguasai dan mengalahkan segala kegelapan. Maka pastikan hidupmu ada dan terus dibangun dalam terang sejati. Apa pesan firman ini untuk kita semua? Sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja, bahwa Allah menciptakan kita, Allah menciptakan manusia bukan untuk binasa. Ingat itu. Saudara diciptakan, saya manusia diciptakan dalam tujuan yang mulia, bukan untuk binasa. Tetapi kita dibawa ke dalam dunia ini supaya kita mencerminkan kemuliaan Allah dan membuktikan terang itu. Allah menciptakan kita bukan untuk binasa. Walaupun kita bisa berhadapan dengan kekelaman karena pemberontakan, tapi ada janji penyelamatan yang dikerjakan Allah dengan sempurna. Dan itu terwujud di dalam diri Yesus Kristus. Namun ada harga yang harus dibayar untuk setiap respon dan sikap hidup yang kita pilih. Melakukan kebenaran Tuhan, tetap teguh mengarahkan hati pada Tuhan, akan memperjumpakan kita dengan kebenaran dan kehidupan yang penuh damai pada akhirnya. Karena Dialah Raja, Dialah Hakim yang akan memulihkan dan mengubahkan hidup kita dan dunia ini. Karena itu Ia memanggil dan memperlengkapi kita dengan firman dan kebenaran. Itulah pegangan kita. Saudara bisa membayangkan ketika Allah menciptakan kita dan menempatkan kita di bumi ini tanpa pegangan. Adakah hidup ini akan berjalan dan menuju kepada kebenaran sejati, yaitu Kristus? Tetapi firman-Nya telah diberi, kebenaran-Nya telah dinyatakan. Ia memperkenalkan diri-Nya sebagai terang yang juga bisa menjadi bagian kehidupan kita. Ia mau supaya kita datang kepada-Nya. Kita menemukan Dia. bukan lagi berlari kepada gunung yang tinggi. Karena Kristuslah gunung Sion sejati. Ia tidak berada di gunung-gunung lagi. Tetapi ia telah menyatakan dirinya. Ia menjumpai saudara dan saya. Bahkan ia ada dalam kedalaman hati setiap kita. Oleh iman kepada Kristus yang telah menyatakan dirinya kepada dia. Dia bersama dan menyertai kita. Dia menopang dan menerangi jalan-jalan hidup kita. Maka mari mempraktekkan perdamaian, keadilan di tengah dunia yang gelap. Bandingkan Yohanes 12 ayat 8. Bahkan Efesus 5 ayat 8. Itulah terang yang mampu mengalahkan kejahatan. Hari ini kita hendak menyatakan syukur kepada Tuhan yang telah memulihkan hidup kita dari hidup yang sia-sia kepada kehidupan yang penuh makna, dalam penghukuman kepada pembebasan yang memberi makna baru. Dia yang terus memperlengkapi hati dan jiwa kita. Dia yang mengaruniakan kekuatan dan semangat. Dia yang terus mengarahkan hidup karya kita pada Tuhan. Maka kita pun yakin bahwa kehadirannya yang menopang kita dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Itu juga yang pada akhirnya membuat segala sesuatu yang kita peroleh menjadi bermakna. Hanya di dalam dan bersama dengan Tuhan. Hanya oleh kebenaran dan kasih setianya. Hidup kita dan apa yang kita punyai menjadi bermakna. Dimuliakan Tuhan Sang Raja dan Hakim. Melalui apa yang dipercayakan untuk kita kelola dalam hidup setiap saat. Sehingga setiap saat kita pun akan berkata, inilah hidupku Tuhan. Setiap saat kita berkata, apa yang kubawa adalah juga pemberian-Mu. Namun, aku mau bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu. Karena kasih dan kesetiaan-Mu yang memberkati hidupku, pekerjaanku, pelayananku, dan semua yang Engkau perkenan kami alami tiap-tiap hari. Maka nyatakan terang-Mu dalam kesetiaan. Teguh pada firman Tuhan. Karena dialah sumber kebenaran, tetapi juga kehidupan. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Jemaat, saya persilahkan berdiri. Mari dengan penuh kerendahan hati dan sukacita kita menghampiri Tuhan. Mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Yang pertama, dari pelayanan dari Sekolah Minggu Anak dan Remaja dari Mekar, Posko Mekar. Dan yang kedua, Kor Rayon 7. Dan dilanjutkan dengan Solo Rayon 7. Disilakan.
1: Masuk, Nak.

Mereka inilah harapan gereja 5 sampai 10 tahun ke depan. Maka bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan akan membawa mereka lebih dekat, lebih memahami, dan kuat di dalam Tuhan.

pika pika. Banyak yang tertawa dan senyum, pasti mengingat masa kecilnya toh. Terima kasih untuk anak-anak kita, kiranya terus bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Rayon 7 dan dilanjutkan dengan solo Rayon 7.

0: Blessings.
1: Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat menikmati hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pendengar bahagia dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Nah, buat Anda yang sedang bersantai di rumah menemani keluarga menikmati makan siang, sedang berkumpul bersama teman atau mungkin masih sibuk dengan aktivitas di luar, jangan kemana-mana karena siang ini RRI Bau-Bau hadir di program acara request lagu. Anda bisa request lagu kesukaan Anda, baik itu pop Indonesia ataupun mancanegara. Bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik, sudah gabung, kita sapa dulu kalau gitu. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Oke, sepertinya terputus, bisa dicoba kembali dan sudah berani kembali nih. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Oke, baik, terputus lagi nih kayaknya. Ayo kita coba lagi di jalur WhatsApp sudah kamu lagi. Halo, request lagu. Oh, ternyata terputus lagi nih pendengar. Oke, bisa dicoba kembali di 0402-2823-994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mirwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramli.
1: Iya, Ramli dari.
0: Gimana kabar nih, Mbak Rani?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Wih, hari Minggu, ngapain nih?
1: Lagi di rumah aja, Bang.
0: Nah, kemana-mana?
1: Belum nih.
0: Ih, kasihannya ini tidak kemana-mana hari Minggu loh.
1: Terlalu panas, Bang Mirwan.
0: Terlalu panas?
1: Iya.
0: Masuk di kulkas kalau panas?
1: Ya, kalau sahabat kulkas sih nanti. Ah.
0: Kalau buku nanti dikasih cair.
1: Nanti orang bilang ikan tuna di dalam kulkas, bagaimana itu?
0: Bukan saya yang bilang. Agak-agak gitu Mbak Rani, kita ke lagunya nih. Mau dengarkan lagu dari siapa nih?
1: Lagunya Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury, judulnya?
1: Judulnya Aku Bukan Yang Kau Cinta.
0: Ay. Kecewa berarti ini. Bukan aku yang kau cinta, Poppy Mercury. Ay, kasihannya.
1: Ada, Bang?
0: Ada, kalau ini ada pasti ada, saya carikan. Kalau tidak ada, saya carikan.
1: Lagunya spesial buat Rani sendiri, Bang.
0: Kenapa? Kasihannya.
1: Kasihan.
0: Oke, lanjut. Lagunya buat siapa nih?
1: Operatornya siapa, Bang?
0: Ada Bang Sam di operator.
1: Oke, salam-salam dulu nih.
0: Silakan.
1: Salam pertama buat Bang Mirwan bersama operatornya. Semoga selalu sehat, panjang umur, muda,
0: amin,
1: senyum. Pada pada doa.
0: Amin.
1: Terus juga di bawah ada Bang Zul, Bang Ucan, Bung Angko, Bung Albert, Bung Segar, Bung Andis. Di Batam ada Mas Andi.
0: Ya.
1: Purnama Sari, ada Mbak Sari juga. Ada Mbak Alin, ada Bunda Emil, Bunda Hani, Bunda Tiara. Lagi ya, ada Bang Midi, ada Bang Midi, ada pokoknya bang-bang semua ada di Mbak-Mbak.
0: Oke. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mirwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani di Ternate yang sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Poppy Mercury, Bukan Aku Yang Kau Cinta. Oke, di jalur telepon sudah nyambung lagi. Langsung kita sapa. Halo, request lagu. Oke, bisa dicoba kembali. Sudah nyambung lagi nih. Halo, request lagu. Terputus. Silakan nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu kesukaan Anda, baik itu pop Indonesia ataupun mancanegara, bisa langsung di jalur telepon kami di 0802-2823-994. Halo, request lagu. Oke. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu.
0: Iya, request lagu dengan orang Batam.
2: Iya, orang Kabanan. Oh. Yang pokoknya hari ini orang Kabanan masuk hari ini.
0: Oh gitu. Iya, orang Kabanan tapi yang lama tinggal di Batam.
2: Kan orang Kabanan itu Bung Niron.
0: Siapa?
2: Yang Ramli itu orang Kabanan itu.
0: Oh begitu kah?
2: Saudara saya itu Bung Niron.
0: Baru tahu saya.
2: Iya, makanya saya kasih tahu.
0: Kenapa di ujung-ujung semua ini?
2: Iya biasa, orang Kabanan kan banyak rantau.
0: Jangan terlalu lama merantau, nanti lupa kampung halaman.
2: Oh tiga, balik tuh.
0: Kasihkan merantau, akhirnya lupa kampung halaman. Tiba pulang hanya sebentar. Bang Andi, gimana kabar nih Bang Andi? Halo.
2: Halo.
0: Ah, kok hilang suaranya nih?
2: Oh, ada kopi nih bang.
0: Ya?
2: Lagi di warung kopi.
0: Wih, satu gelas opor di sini. Jangan terlalu manis, jangan terlalu pahit.
2: Oh, kalau saya minta ada pahitnya, ada manisnya.
0: Wih, itu sudah. Dengan di Samsungnya enak.
2: Oh, kalau sama aku di Samsung terus masa bukan orang sama. Kalau masa bertanya aku tidak kenal tuh.
0: Wih, berarti lagi santai-santai aja nih hari Minggu. Menikmati waktu libur.
2: Iya, santai di warung kopi. Di warung kopi itu kan masih pagi banget.
0: Oh iya, di situ masih jam 10.
2: Iya.
0: Betul sekali. Di sini jam 11, di tempatnya Marani jam 9.
3: Jam 12.
0: Jam 12, jam 12. Iya, jam 12.
3: Iya.
0: Oke, kalau gitu Bang Andi, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
2: Iya, Hati Seorang Kawan Baru dari Jamal Mirdad.
0: Hati
2: Seorang Kawan Baru
0: dari Jamal Mirdad.
2: Iya, Hati Seorang Kawan
0: Baru. Kecil sekali suaranya. Hati Selembut Salju.
2: Seorang Kawan Baru.
0: Oh, Seorang Kawan Baru. Hati Seorang Kawan Baru. Oke, lagunya buat siapa nih?
2: Yang pertama buat Ibu Nyirwan.
0: Ya.
2: Mama Prakura, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Iya, abis ini Mbak Alif gabung tuh. Ternyata kan banyak semua yang masih hari ini.
0: Ditunggu.
2: Mbak Alif sayang. Semua yang kabain. Nanti biar kabain ada dua orang lagi menunggu.
0: Ditunggu.
2: Iya, makanya saya bilang hari ini orang kabain semua yang gabung nih.
0: Khusus berarti.
2: Terus ada Bungzul.
0: Ya.
2: Bungzul nanti terakhir aja Bungzul ya. Yang pertama ke 23, ke 25 orang kabar.
0: Sudah di charter memang.
2: Iya. Makanya pertama dari timur dulu. Kedua dari barat. Yang ketiga bagian tengah nanti ketahui.
0: Oh, oke. Okay. Ditunggu ya. Kalau gitu.
2: Terus ada Bung Ucan. Ada Bunga Tiara, Bunga Emil.
0: Ya.
2: Alim, ayo Alim, gabung sekarang beneran. Bagi orang kabar, buka semua. Ada Sari juga. Ada semua-semua juga beneran.
0: Oke. Oke.
2: Terima kasih beneran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi di Batam yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Jamal Mirdad. Hati Seorang Kawan Baru. Oke, sudah ada dua lagu pilihan. Saya hadirkan dulu dua lagu pilihan. Setelah itu kita akan kembali lagi masih di acara request lagu.

0: Soekarni Karto Diwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu

0: ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat, 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan, kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
1: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami jalan, merdeka atau mati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, bagaimana? Masih di request lagu. Masih panjang waktu nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara. Bisa langsung di jalur telepon kami dan sudah berdering. Langsung kita sapa kalau gitu. Halo, request lagu. Halo, request lagu.
2: Request lagu.
1: Ya, request lagu dengan siapa di mana?
2: Dengan Tegar di Keraton Buton.
1: Bang Tegar di Keraton. Gimana kabar nih Bang Tegar?
2: Alhamdulillah panas matahari di sini.
1: Alhamdulillah sama di sini juga ini Bang. Panasnya minta ampun.
2: Ya.
1: Oke, kalau gitu Bang Tegar, lagunya siapa nih mau di request nih? Lagu dari siapa nih?
2: Republik.
1: Republik, judulnya apa?
2: Sayang Dirimu.
1: Republik, Sayang Dirimu. Oke, saya carikan dulu apakah ada lagunya nih. Republik.
2: Ada itu.
1: Republik, sayang dirimu, sayang sampai mati.
2: Sayang.
1: Ya, sayang yang ada di sini sayang sampai mati.
2: Yang sampai mati.
1: Republik.
2: Ya, itu saja kalau begitu.
1: Oke, kalau gitu lagunya buat siapa nih Bang?
2: Ya, pertama-tama untuk Bang Jeroan bersama operatornya.
1: Ya.
2: Kemudian ada Bang Zuli Wajo. Ada Andi Sidorongoga, Andi di Batam.
1: Ya.
2: Bung Pei Jirai, Bang Angko di Lobo-Lobo. Asli di Surabaya, ada Bang Yunus di Jombo, ada Haikal di Barat, ada Mbak Rani di Ternate, Mas Tari di Kalsel, Tanya di Salatiga, ada Mbak Wiki di Bonusobo sana, ada Mas Tari di Polmon, Emil di Kendari, ada di Jombat Tiara, sama juga di Kendari, Iman di Kolah di Motong, Ibu Nuri di Sisa, Mbak Ania di Toli-Toli, Nasrun di Palu, dan semua teman-teman. Salam.
1: Salam request lagu. Terima kasih Bang Tegar di Keraton yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu Republik, Sayang Sampai Mati. Oke, lagunya ditunggu di belakangnya Bang Tegar. Terputus ternyata. Bisa dicoba kembali di 0402-2823994 atau di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Halo, request lagu.
3: Assalamualaikum, Bang Irwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Dengan orang Kendari.
1: Orang Kendari banyak?
3: Iya. Yang
1: yang apa? Yang jaga
3: yang seputaran bandara.
1: Oh, yang suka parkir-parkir pesawat.
3: Iya.
1: Mbak Alin, gimana kabar nih Mbak Alin?
3: Iya, alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah kabar baik. Orang Kabayena juga ternyata nih yang masuk.
3: Iya, orang Kabayena. Orang Kabayena sudah masuk dua-duanya toh?
1: Oi, sudah di charter memang katanya sama Bang Andi. Katanya masalah satu orang.
3: Sebenarnya toh?
1: Apa tuh?
3: Sebenarnya tadi tuh mau digabung, tapi sayang sayapnya terlepas, jadi diriku jatuh, kasihan.
1: Hei, sayapnya terlepas, burung kapang.
3: Iya.
1: Waduh, luar biasa. Sayapnya patah jatuh. Ih, jatuh di mana?
3: Jatuh di sekitaran bandara.
1: Saya kira jatuh di Kabayena. Oke, okay, kalau gitu Mbak Alin. Lagunya siapa nih? Lagu galau kah?
3: Lagunya biarlah aku mengagumimu dari jauh.
1: Iha. Biarlah aku mengagumimu dari
3: jauh. Oh, dari jauh.
1: Saya kira dari akhirat.
3: Ih. Jangan lucu.
1: Kan jauh. Siapa tahu di akhirat.
3: Iya.
1: Oh, oke deh. Lagunya ah, mau dibilang tidak ada nanti kecewa.
3: Ada.
1: Itulah saya bilang, mau bilang tidak ada nanti kecewa, terpaksa ada. Ada lagunya, ada.
3: Menyapa dulu.
1: Silakan. Nah,
3: menyapa dulu masalahnya. Kan yang antri di belakang.
1: Ah, tidak ada.
3: Yang pertama lagunya spesial buat Rani, ada Mas Andi, buat Bang Ucang.
1: Ya.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Kalau bisa gabung.
1: Iya.
3: Kalau bisa gabung terus handphonenya diaktifkan.
1: Jangan.
3: supaya kita berkabar-berkabar. Terus ada Bang Zul, ada Bu Farida, Bunda Hani, Bu Nur, buat Bang siapa lagi yang di Keraton?
1: Bang Albert, Bang Tegar.
3: Bang Tegar, Bang Albert, buat semua yang lagi monitor, Bang Mirwan.
1: Oke nih.
3: Buat Bang Mirwan,
1: siap.
3: Tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alin yang berada di Kendari, yang juga sudah berpartisipasi. Dan di belakangnya Mbak Alin sudah kamu lagi. Halo, request lagu.
2: Halo, adik, Mbak Mirwan.
1: Iya, betul sekali.
2: Andi Sumir,
1: Bang Andi yang masih di luar Rongga. Masih betah di luar Rongga.
2: Masih.
1: Saya kira sudah pindah lorong.
2: Ya udah dari itu yang di penjelas. Dan aku bau.
1: Gimana kabar nih Bang Andi?
2: Baik-baik, Bung.
1: Alhamdulillah. Aktivitas hari Minggu nih, lagi ngapain nih? Tidak lagi refreshing.
2: Tidak
1: ini. Oh tidak. Di lorong aja berarti.
2: Lorong
1: moga. Ah, ini anak lorong berarti nih.
2: Iya lagunya.
1: Ya lagunya siapa tuh?
2: Mayang Sari.
1: Mayang Sari, judulnya apa?
2: Tiada lagi.
1: Mayang Sari, tiada lagi. Oke, lagunya buat siapa nih?
2: Lagunya buat Bung Nirma dan operasinya Bung Zen. Buat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Semoga rezeki lebih banyak hal dan berkah.
1: Amin.
2: Mbak Rani tadi, Mbak Alin, Bung Jul, Bung Albar, Bung Tegar, Bung Jaluh, Mbak Sari, pertama Sari. Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara, Leman, Leman, Benijo, dan semua pendengar tanpa kecuali dalam sedang bersama berkat lagu. Terima kasih Bung Leman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Andis di Lorong Hoga yang juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih lagu dari Mayang Sari, tiada lagi. Oke, langsung kita sapa lagi nih sudah gabung. Halo, request lagu.
4: Assalamualaikum, request lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang selalu ceria.
4: Hai.
1: Bunda Hani yang selalu ceria.
4: Iya dong. Kenapa mau tidak ceria? Kaki-kaki gue sendiri lah.
1: Bunda gaul ini, bunda gaul.
4: Iya, yeah, tidak gaul. Yang penting kita itu melakukan diridhoi Allah.
1: Amin. Gimana kabar nih bunda?
4: Alhamdulillah baru pulang dari jalan-jalan.
1: Jalan-jalan pagi? Sudah siang ini?
4: Iyalah, saya itu tiap pagi begitu kerjaku. Tidak pegang HP saya. Habis monitor itu mutiara pagi saya lepas, tapi olahraga.
1: Wih, luar biasa. Jalan-jalan dari pagi sampai siang?
4: Tidak juga, toh.
1: Saya kira dari pagi sampai siang.
4: Itu mau bunuh diri itu kalau mau sampai siang.
1: Bukan sehat yang dapat, tapi sakit.
4: Kayak
1: apa itu?
4: Kayak patah hati. Diblokir nomor. Tidaklah.
1: Bukan saya, bukan saya.
4: Iyalah.
1: Oke deh Bunda.
4: Siap, siap. 17 Agustus, siap. Siap. Lagi mau anu ini, lagi lihat-lihat anak-anak SMP ku ini di pondok, lagi latihan.
1: Persiapan, mau...
4: Latihan bola, latihan baris.
1: Iya, luar biasa, baris rame nanti tuh.
4: Insya Allah. Ya beda, beda di kota dengan di anu, di Nusa Kembangan. Di pedesaan.
1: Wih, Nusa Kembangan penjara.
4: Iyalah, tak ada temanku, teman setiaku itu selalu... menyayangiku, selalu bersilaturahim. Apa sebabnya katanya kau pergi di Nusa Kembangan, saudaraku saja, mau dia apa takdir?
1: Aduh. Oke, okay, kalau gitu Bunda, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
4: Lagunya anu saja Dinda.
1: Apa tuh?
4: Ita Permatasari.
1: Ita Permatasari, judulnya apa?
4: Iya, lagunya itu Kulepas Dengan Ikhlas. Kubawa Lukaku.
1: Kubawa Lukaku.
4: Ya.
1: Ita Permatasari. Ita Permatasari, Kubawa Lukaku. Enggak ada nih Bunda.
4: Kalau tidak ada, aku tak mau jadi pelakor.
1: Oi. Bukan lagu dangdut.
4: Kan. Yang itu Pita Elvira.
1: Aku tak mau dijadikan pelakor.
4: Iya.
1: Aduh, lagunya mana ini?
4: Ada popnya itu, bisa diputarkan di.
1: Di mana?
4: Di bau-bau itu kayaknya sama Dinda Yuda, sama Dinda Charlie.
1: Oh gitu, saya cari dulu kalau gitu. Stop. Vita.
4: Jangan lepaskan. Anu saja.
1: Apa itu? Angsa Putih.
4: Ah, tidak mau mi. Dia tidak pernah telepon saya, jadi saya tidak mau mi.
1: Jadi.
4: Anu saja, aku bukan pintu besi dari anu, Triondisi.
1: Aku bukan pintu, tapi pagar. Ya. Oke deh, kalau gitu Bunda, lagunya buat siapa nih?
4: Ini buat surat yang ikhlas, jangan kita manfaatkan orang lah.
1: Siap.
4: Jangan permainkan orang lah, kita ini sesama muslim lah. Ya buat Dinda Nirman, terima kasih Dinda Barsa monitor ini, mungkin sudah banyak yang gabung ya. Salam silaturahim Bunda Hanis, ya selalu bahagia selalu buat Dinda Nirwan.
1: Amin, amin.
4: Semangat terus Dinda bersama keluarga. Mudah-mudahan di akhir bulan Safar ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin.
4: Ridho-Nya Allah, menjalankan aktivitas dengan ikhlas tulus. Untuk semua yang menyapa Bunda Hanis, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam bahagia semua. Mudah-mudahan sehat selalu bahagia.
1: Amin, amin.
4: Yang belum berjodoh, mudah-mudahan berjodoh.
1: Amin.
4: Tapi jangan pakai di TikTok. Kasihan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani di Kenari yang juga sudah berpartisipasi. Oke, satu penelpon terakhir. Kalau dia mau gabung bisa nih, langsung di 0402-2823-994 atau bisa di jalur WhatsApp 0822-5972-2994. Satu penelpon terakhir sebelum saya akhir acara request lagu di siang hari ini.

Cara request lagu di siang hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah ikut berpartisipasi, dan terima kasih juga untuk kalian yang selalu setia mendengarkan RRI Bau-Bau, tepatnya di FM 97,8 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan setelah request lagu di kita jelang nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung sama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di RRI Bau-Bau.

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFI Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: I enjoyed actually, that was
2: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. 10 goals last year for
1: Diego Gomez. AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Very nice win also.
2: Sangat menyenangkan.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di daerah kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena treknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTDC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTDC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yugo, dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Tereza Mihalikova, yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini, Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23. Mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Oke, baik-baik, sekarang kembali bersama Riri Bobo. Dan bahasa tadi kita kutip penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Sajian musik-musik pilihan dan akan terus hadir menemani ruang dengan Anda hingga nanti kita jelang juga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita juga akan mengikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 Kendari.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Indonesia itu negeri yang beraneka ragam. Mulai dari kebudayaan, bisa saja kita berbeda. Mulai dari agama dan warna kulit, bisa saja kita berbeda. Seharusnya perbedaan ini tak membuat kita jadi berbeda. Karena kenyataan, negeri ini sudah membuktikan soal kita sama. Saya, kamu, mereka adalah Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sukarni Kartowirjo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Eikin Tai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami itu Potensi FM 97,8 MHz. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Kendari untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Daerah. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang Himpunan Berita Sepekan. Bentuk teguran ya.

0: kami sampaikan dua pokok berita utama. 5 SPPG di Kota Kendari dihentikan operasionalnya sebagai bentuk sanksi pelanggaran SOP. Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 mendatang. Inilah Warta Siang Himpunan Berita Sepekan selengkapnya. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN berhentikan operasional 5 SPPG di Kota Kendari. Berikut laporan IDAM.
1: Karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak.
2: Penghentian sementara operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kendari merupakan langkah evaluasi agar SPPG yang beroperasi memenuhi standar pelayanan keamanan pangan dan kualitas yang telah ditetapkan. Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara, Maharani Puspaningrum, menjelaskan penghentian sementara 5 SPPG di Kota Kendari dilakukan karena 4 SPPG diantaranya harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana, dan 1 SPPG dihentikan karena adanya temuan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait standar layanan. Kelima SPPG yang dihentikan sementara yakni SPPG Kadia Anaiwoi, SPPG Kendari Cadi 3, SPPG Kendari Barat Watu-Watu, dan SPPG Kendari Barat Tipulu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
1: Untuk Kota Kendari memang benar ada 5 SPPG yang saat ini diberhentikan sementara. 4 diantaranya itu karena perbaikan sarana-prasarana yang bersifat mayor sehingga tidak mau operasional harus dihentikan. Karena jangan sampai ketika perbaikan dilakukan ongoing dalam operasional, justru nanti bisa memberikan kontaminasi silang pada makanan yang dihasilkan. Kemudian 1, karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak. Jadi bentuk teguran yang diberikan adalah suspend tersebut. Karena indikasinya bahwa pada saat pelaksanaan operasional itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ketat, tidak menerapkan SOP. Karena seharusnya ketika SOP dilaksanakan pada saat pemorsian, pasti akan ditemukan hal-hal tersebut, bisa diminimalisasi. Selain itu juga kita pada saat kejadian kami langsung turun ke dalam SPPG, kemudian kami melakukan pengecekan sarana prasarana dan ternyata masih ditemukan ada beberapa yang masih perlu perbaikan lagi.
2: Lebih lanjut, Maharani mengatakan meski terdapat sejumlah SPPG yang menjalani evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis secara umum di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian positif. Hingga kini sebanyak 112.193 penerima manfaat telah terlayani atau sekitar 90,6% dari total sasaran 123.750 orang.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 setelah lelang selesai Oktober 2026 guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musyafir menurunkan laporannya.
3: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
4: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Mura, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra Melayu Kendari, Muhammad Gunawan, mengatakan proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
3: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau, terus kemudian ada Kabupaten Muna, dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, untuk tahun depan.
4: Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
5: Ya, tanggapannya tentu senang ya dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
4: Untuk peserta didik sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Reporter RRI Kendari, Firman Safir, melaporkan.
0: Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan program pemagangan nasional dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara disiapkan kuota minimal 10.000 peserta hingga akhir tahun 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
6: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terus berupaya memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal di kawasan daerah berkembang, salah satunya di Sulawesi Tenggara. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan dan optimalisasi sarana pelatihan keterampilan teknis guna menjawab tantangan kecerdasan buatan atau AI, otomatisasi, serta kesenjangan skill yang dialami industri saat ini. Dalam kunjungannya ke Kendari, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Lee menegaskan pentingnya pemantauan intensif terhadap keberadaan Balai Pelatihan Kerja BPLK atau BLK yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh materi dan fasilitas pelatihan yang tersedia benar-benar relevan dengan dinamika serta kebutuhan real dunia kerja lokal maupun nasional. Kemenaker juga mendorong penguatan program pemagangan nasional yang menargetkan hingga 150.000 peserta di seluruh Indonesia dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara, Menaker menyiapkan kuota minimal 10.000 peserta hingga akhir tahun 2026.
7: Kita punya balai di sini, ya, ada 13 kejuruan tadi saya dengar dan ini terus kita update pelatihan-pelatihannya. Apalagi kalau nanti kita bisa sambungkan juga dengan kawasan industri dan ini sekali lagi ini harus bisa dioptimalkan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Gubernur, kami khusus untuk segera kita siapkan minimal 10.000 sampai akhir tahun ini, semoga ini bisa bermanfaat.
6: Kementerian Ketenagakerjaan berharap pelatihan vokasi dan program magang ini memberikan pengalaman praktis serta peningkatan kompetensi secara langsung di lapangan kerja. Selain itu, Kemenaker juga mengimbau seluruh perusahaan dan investor yang beroperasi di Sulawesi Tenggara untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi peserta magang daerah. Dengan keterlibatan aktif dari sektor swasta, para pencari kerja lokal diharapkan memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kualifikasi industri di era digitalisasi.
0: Beralih informasi lain, pendengar, status pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur yang saat ini diemban Yosep Sahaka dalam waktu dekat segera didefinitifkan menyusul terbitnya putusan ikrah Bupati Koltim nonaktif Abdul Aziz. Mengenai hal tersebut kembali, rekan Idam menurunkan laporannya.
8: Kita akan segera proses PLT menjadi Bupati definitif.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah resmi menerima salinan putusan ingkrah yang menjadi dasar mulainya tahapan administrasi untuk mengubah status pelaksana tugas PLT Bupati Kolaka Timur yang saat ini diemban Wakil Bupati Yosep Sahaka. Sekretaris Daerah Sultra Muhammad Fadlansyah mengatakan salinan putusan ingkrah sudah diterima oleh Biro Pemerintahan Sekda Sultra dan saat ini dalam tahapan proses administrasi untuk pengusulan pergantian status PLT Bupati Kolaka Timur menjadi definitif. Sekda Sultra juga menjelaskan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri tidak mengatur batas waktu penyelesaian proses di tingkat pemerintah daerah. Namun ketentuan yang diatur hanya berlaku setelah berkas usulan diterima oleh Menteri Dalam Negeri.
8: Nanti kita akan segera proses PLT menjadi bupati definitif. Tapi kita tunggu dulu apa putusan, apa namanya petikannya. Terusnya apa kalau biro pemerintahan sudah ada? Sudah ada segera. On proses berarti. Kalau di dalam Permendagri-nya itu tidak diatur, yang diatur itu ketika

0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Langkah pemantauan dan penanganan diperkuat guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Mengenai hal tersebut, selengkapnya laporan Heldiawati Kadir.
1: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan berdasarkan data hingga akhir Juni 2026 tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau resiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa dengan terdekatnya.
2: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya agak tinggi memang jumlahnya, 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
1: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis. Melalui partisipasi aktif warga dan kerjasama lintas sektor,

0: dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.
1: Beralih ke informasi lain, pendengar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berharap penyerahan 4 unit fasilitas toilet di kawasan Benteng Keraton Buton dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemerintah Kota Bau-Bau segera direalisasikan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Afriansyah melaporkan.
2: Itu ada 4 yang di belakangnya itu belum ada penyerahan sampai sekarang. Jadi memang belum bisa digunakan.
3: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berharap penyerahan 4 unit fasilitas toilet di kawasan Benteng Keraton Buton dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemerintah Kota Bau-Bau segera direalisasikan agar dapat digunakan oleh wisatawan. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Mardiana Aksan, mengatakan hingga kini toilet yang berada di belakang Baruga belum dapat difungsikan karena proses serah terima aset belum rampung.
2: Nah, di Benteng Keraton itu seperti kita ketahui bersama, sebenarnya kalau fasilitas WC memang ada di beberapa titik, beberapa unit di belakang Baruga itu ada 4 yang di belakangnya itu belum ada penyerahan sampai sekarang, jadi memang belum bisa digunakan. Itu salah satu memang kendala kita juga karena belum ada penyerahan sehingga belum bisa digunakan dari provinsi ke Kota Bau-Bau.
3: Mardiana menjelaskan, 4 unit toilet tersebut merupakan bagian dari paket pembangunan Baruga oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau belum memiliki kewenangan mengoperasikan fasilitas tersebut karena proses penyerahan aset belum dilakukan. Mardiana berharap proses penyerahan dapat segera diselesaikan mengingat keberadaan toilet menjadi salah satu kebutuhan dasar wisatawan yang berkunjung ke Benteng Keraton Buton. Mardiana mengatakan, berbeda dengan Benteng Keraton, fasilitas di objek wisata Batu Sori yang juga dikelola pihaknya dinilai telah lebih lengkap karena tersedia toilet, musala, plaza kuliner, dan pusat souvenir. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih informasi dari RRI SP Bau-Bau, pendengar, Seribu Benteng Production sukses menggelar program layar benteng di 6 lokus di 3 kabupaten kota wilayah Kepulauan Buton. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wa Ode

0: Priyani melaporkan.
1: Program layar benteng yang diselenggarakan oleh Seribu Benteng Production dengan titik pemutaran di 3 kabupaten kota di Kepulauan Buton akhirnya tuntas digelar dengan meninggalkan kesan mendalam bagi warga maupun pemerintah daerah. Pemutaran terakhir di Benteng Surawolio Kota Bobau pada Sabtu 1 Agustus dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Layar benteng merupakan program pemutaran film berbasis ruang budaya yang bertujuan untuk mendekatkan karya-karya sinias lokal kepada masyarakat sekaligus menghidupkan situs bersejarah sebagai ruang belajar, berdiskusi, dan berkesenian. Ketua Pelaksana Layar Benteng Andi Lopez menyampaikan rasa syukur atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan yang telah berlangsung dengan titik penyelenggaraan. Menurutnya tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti film mampu menjadi sebuah yang efektif dalam membangun ruang dialog, memperkuat identitas budaya, sekaligus melahirkan sinias-sinias baru di daerah.
2: Tetap bertumbuh, tetap berkarya. Kenapa kita dikenal sebagai sinias? Karena kita punya karya. Dan kami berharap, supaya teman-teman yang benar-benar punya hobi atau punya bakat di bidang filmmaker, ayo kembangkan. Dan masyarakat butuh film-film kalian untuk, atau karya-karya kalian untuk ditonton.
1: Rangkaian layar benteng Final Capture secara resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Kota Bobo, Laude Darussalam. Ia mengapresiasi Seribu Benteng Production atas konsistensinya menghadirkan ruang apresiasi film di kawasan-kawasan bersejarah di Kota Bobo. Menurutnya, layar benteng telah membuktikan film mampu menjadi media pelestarian budaya, sarana edukasi sekaligus ruang berkolaborasi yang mempertemukan masyarakat dengan sejarah serta identitas daerahnya. Darussalam menegaskan komitmen pemerintah Kota Bobo akan mendukung kegiatan kebudayaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga generasi muda.
3: Ini tadi dari penjelasan dari direktur ya dari Seribu Benteng mengatakan ternyata kita di Bobo ini adalah merupakan daerah yang paling banyak melahirkan sinias-sinias muda. Harapannya mudah-mudahan terus berkarya, jangan tertumpuk pada keterbatasan, terus berkarya. Dan pemerintah akan siap memberikan dukungan terhadap apa yang mereka bahkan kreativitas.
1: Program Layar Benteng tahun 2026 terlaksana berkat dukungan program Dana Indonesiana yang dikelola oleh LPDP bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan melalui penguatan ekosistem perfilman berbasis komunitas dan juga budaya lokal. Adapun 6 titik pemutaran layar benteng masing-masing di Benteng Keraton Wolio, Kampung Adat Wapulaka, Kampung Adat Wasuangba, Benteng Rongi, dan Kampung Adat Wabula. Rangkaian kegiatan resmi berakhir di Benteng Surawolio dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi Sabtu 1 Agustus.
0: Pemerintah Kota Bobo matangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat panitia yang membahas jadwal kegiatan, pengamanan, serta pelaksanaan lomba gerak jalan dan pawai obor. Salah satu perhatiannya adalah kepesertaan Karang Taruna. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bobo, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
4: Tadi sepakati malah langsung tadi dibubarkan. Kalau didapat ternyata diperingati tidak ikut, kemudian masih melanggar, saya kira akan dibubarkan di lapangan kalau hasil rapat tadi.
5: Pemerintah Kota Bobo mematangkan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat pemantapan yang berlangsung di Aula Palagi Matang, Kantor Wali Kota pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Bobo, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para asisten, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, serta Panitia. Salah satu hasil rapat pemantapan panitia menetapkan pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah pada 11 hingga 13 Agustus dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap peserta. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Bobo, Laude Aswad mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan sesuai arahan Presiden agar peringatan HUT kemerdekaan berlangsung meriah, tertib, aman, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
4: Itu nanti kita titik startnya sama dengan tahun lalu di Madrasah Aliyah ya, saat di sana dan finish di rumah jabatan. Nah, beberapa hasil evaluasi tentu terkait dengan kesehatan peserta menjadi fokus, termasuk soal peserta barisan yang harus patuh pada ketentuan. yang sudah disiapkan oleh panitia lomba.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau tetap membuka ruang bagi organisasi kepemudaan termasuk Karang Taruna untuk berpartisipasi dalam GJI. Namun peserta diwajibkan menjaga kerapian barisan dan mematuhi seluruh aturan termasuk penggunaan yel-yel yang tidak melanggar norma kesopanan maupun mengandung unsur suku agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Panitia akan menerapkan sanksi terhadap peserta yang melanggar untuk menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
4: Kepada adik-adik Karang Taruna, kalau ingin berpartisipasi ikuti aturan main, ikuti komite ini, sehingga semangat hari ulang tahun ini kita setuju bersemangat, tapi jangan ternoda hal-hal yang mengganggu Kamtibmas. Tadi sepakati malah langsung tadi dibubarkan. Kalau didapat ternyata diperingati tidak ikut, kemudian masih melanggar, saya kira akan dibubarkan di lapangan kalau hasil rapat tadi.
5: Selain upacara pengibaran dan penurunan bendera, sebelumnya juga akan dilaksanakan sidang paripurna DPRD. Peringatan Hari Pramuka dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus dan diawali dengan kemah pramuka di Samparona. Pemerintah Kota Bau-Bau juga akan menggelar ramatama di Pantai Kamali pada 17 Agustus malam sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sementara itu, rute pawai obor atau Tabtu akan diubah jalurnya yang akan disesuaikan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan peserta selama kegiatan berlangsung. Dari Kota Bau-Bau, Heru Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir, pendengar, kekayaan ragam pangan lokal merupakan pondasi kuat bagi terwujudnya ketahanan pangan daerah. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Yuliana Linda.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Dr. Anus Abdul Rauf menegaskan, pangan lokal merupakan salah satu pondasi ketahanan pangan sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi bangsa. Menurutnya, setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang menjadi bagian dari budaya, identitas, dan kekuatan nasional.
7: Pangan lokal ini kita tahu persis ini merupakan salah satu pondasi ketahanan pangan. Ya. Kemudian kedua juga dengan pangan lokal ini salah satu juga pondasi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Ya, kemudian juga ketiga kita tahu bersama bahwa pangan lokal ini bagian dari budaya nasional dan budaya dari masing-masing daerah itu sendiri. Sehingga punya andil dalam membangun nilai-nilai identitas bangsa serta pertumbuhan ekonomi bangsa kita ini.
6: Selain sosialisasi, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari setiap tahun menggelar Festival Pangan Lokal. Kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan aneka pangan khas daerah kepada masyarakat, terutama generasi muda. Abdullah berharap edukasi dan festival tersebut semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan pangan lokal sebagai warisan budaya sekaligus penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. 5 SPPG di Kota Kendari dihentikan operasionalnya sebagai bentuk sanksi pelanggaran SOP. Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 mendatang. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulan Dasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, baik, selamat sore pendengar ya. Mohon maaf Poro Dangdut terlambat 30 menit. Dan untuk kebersamaan kita bersama Rizka tentunya di

0: Oke, baik, seperti biasa ada Albert di Keraton Buton yang sudah bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Oke, baik. Albert mau dengar lagu dangdut apa ini, Albert? Apa-apa tadi? Trio Macan judulnya?
1: Sedang turun.
0: Sahabat cek dulu ya. Trio Macan di sini apa tadi judulnya?
1: Sedang turun.
0: Edan. Edan enggak ada ini, Albert. Di sini ada goyang heboh, dahsyat, resesi dunia, jarum neraka, rindu berat, tangan-tangan setan, SMS, buka titik jos. Terus mau yang mana?
1: Yang bagus saja.
0: Apa? Yang bagus. Oke, okay, Albert. Biasanya di benteng ini apa ini lagi rame apa ini sore-sore ini, Albert?
1: Begitu. Kalau di Makassar itu Agustus lagi dia
0: sekolah. Ada 17 itu.
1: Ya.
0: Ada 17 Agustus di situ di Kara.
1: Jelas itu ada acara luar 17 Agustus dan ya.
0: Oh begitu, oke deh. Silakan sapa-sapanya, Albert.
1: Selamat. Selamat mendengarkan. Buat orang keraton tahu rasa berjalan indah. Saya tetap yang turun pasar tetap tidak ada orang wajib berjalan kaki. Terima kasih banyak. Selamatnya untuk lain-lain orang atau salam berjalan dan terima kasih pak.
0: Oke, dangdut adalah kita ya. Terima kasih ada Albert di Keraton Buton. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana ini?
2: Lagi di hatinya, Mbak Rizka.
0: Begitu kah?
2: Lagunya?
0: Siapa ini?
2: Cinta Melekat. Emil Putri. Iya.
0: Oke deh, saya carikan dulu, menyapa mi dulu.
2: Ya, salamnya buat Mbak Rani, buatnya Mas Galuh, buat Bang Ucan, buat Bang Andi, Bang Du juga, buat Bang Alvin, buat Bang Agar, buat Bang lagi ya, Bang Irman, buat semuanya aja.
0: Apa tadi judulnya?
2: Cinta Melekat.
0: Cinta, di mana cintanya melekat?
2: Di hatiku.
0: Aduh. Oke deh. Ada lagi?
2: Ya, buat Mbak Rizka sama operaturnya. Semoga silap sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Galo.
3: Iya, kita mau request lagunya Memandangmu aja.
0: Memandangmu dari mana ini? Dari Happy Asmara atau?
3: Bukan, Ika Nurjana sama Aldi.
0: Oke, silakan menyapa siapa ini?
3: Ya, yang menyapa biasa yang ke Sari yang baru turun tadi, selamat siang, sihat selalu bersama keluarganya. Terus bahagia selalu. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar. Terus ada Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja. Buat Mbak Rica sama operatornya, mudah-mudahan sihat selalu. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, saya sudah punya 3 lagu, langsung Rizka hadirkan. Kita akan kembali sesaat lagi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik mendengar di sesi kedua untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Halo kita.
0: Oke, Bang Andis.
1: Iya.
0: Oke. Lagunya. Bang Andis mau
1: lagunya Karang Cinta.
0: Karang Cinta. Oke, baik.
1: Lagunya buat mereka dan banyak kakeknya. Selamat berpuasa sekali lalu, bagus selalu bersama keluarga. Semoga rezeki ini banyak halang dan berkah. Buat Bung Jul, Bung Tegar, Bung Albar, Bung Agus, Mbak Rizka, Bung Soyan, Bung Ucang, Bung Ko, Bung Faiz, Bung Ani di Batang, Mbak Alin, Mbak Arin, Rani, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara. Siap, Mbak Sari tadi, Sari. Dan semua pendengar bawakan Bapak salam, selamat dan rakyat, terima kasih Mbak Rizka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, baik pendengar ya. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Siapa di mana? Halo. Halo, Pro Dangdut. Siapa di mana?
1: Dengan Isman di Sulawesi Tengah.
0: Bang Isman. Oke, Bang Isman mau dengar lagu dangdut apa ini?
1: Lagunya Christina, Harapan dan Duka.
0: Harapan
1: dan Duka.
0: Harapan dan Duka. Harapan dan Duka, di sini ada Irma yang ada. Atau Erni Abe.
1: Ya,
0: dan Rana Rani.
1: Rana Rani, ya, lagunya Rana Rani ada, ya.
0: Oke. Silakan, mau menyapa siapa ini?
1: Namanya juga sedang itu
0: Halo? Halo? Oke, saya putuskan ya karena suaranya putus-putus. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mariska.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Bang Nur di Wajo.
0: Lagunya siapa ini, Bang? Lagunya siapa ini?
2: Saya lagi tidur ini.
0: Ya Allah, muka lepih mata si itu. Lagunya siapa ini?
2: Mansur S.
0: Yang mana
2: kopi
0: itu?
2: Kopi susu sore ini.
0: Oh, kayaknya enak ini sore-sore minum kopi susu dengan gorengannya, Di.
2: Enak, ya. Jangan lupa utang kalau
0: kopi susu. Kayaknya kalau kopi susu tidak ada Mansur S ini. Oh, ada tawa. Maaf, ya. Sengaja.
2: Sama nyapa dulu, ya.
0: Jangan, Mi. Sudah, Mi. Oke, Mi. Yang mana ini?
2: Tonton ke parkir dan operator 99 keluarga. Ada Bang Irman tadi yang baru lewat tapi putus mungkin. Kemudian ada Bung Alif Lorohoga, Roman di Lamangga, Bang Adi di Batang, Ujan di Tambari. Kemudian ada Bang Ben di Medan di sana, Bung Widi di Tokyo, semoga selalu bersama keluarga. Ada Mbak Ayu di Masoi, Sari di Banjarmasin, Mas Garu Surabaya, Bunda Tiara di Kendari, Bunur di Mawasangka. Kemudian ada Bung Leman di Lampung sana. Semoga saya selalu asrawal rasna di Kerajaan Baru. Bung Arba dan Bung Tegar di Keraton. Kemudian ada Rizka dan Bang Agus di suami istri mereka itu. Selamat saya.
0: Oke, ada lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Zul, dan saya sudah punya 3 lagu langsung kita hadirkan. Lanjut. Oh, ternyata kita sudah di masih bisa ya sesi terakhir satu penelpon.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Brevoort Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: tetes air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar, kita di Pro Dangdut di lebih 56 menit ya, dari pukul 3 sore. Maka saya cukupkan untuk Pro Dangdut sampai di sini. Nanti akan ada chill chat on air spesial. Temanya itu ya. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung bersama Rizka di sore hari ini. Selamat berakhir pekan untuk Anda, selamat juga menikmati akhir pekannya, walaupun mungkin besok sudah mulai beraktivitas. Untuk adik-adik kita yang lagi latihan gerak jalan juga tetap semangat ya. Waduh, udah lomba aja nih lo saya. Jadi jaga kesehatan, tetap fit nanti pada saat gerak jalan. Baik, Rizka pamit. Nanti kita akan lanjut dengan program kami selanjutnya. So, tetap di RRI Bau-Bau.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pendengar, informasi pertama ini dari RRI Kendari. Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat bahwa penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Langkah pemantauan dan penanganan diperkuat guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Laporannya disampaikan oleh reporter Heli Diawati Kadir.
1: Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan berdasarkan data hingga akhir Juni 2026 tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau resiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
2: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya agak tinggi memang jumlahnya, 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
1: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis melalui

0: dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.
1: Informasi selanjutnya, pendengar. Komoditas tomat dan cabai menahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat periode Juli 2026.
2: Yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat, deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain empat jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
2: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2, kemudian ikan tuna 0,07, kemudian ikan cakalang 0,05, sigaret kretek mesin 0,03, ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat, deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09, bawang merah kontraksi 0,08, cabai rawit kontraksi 0,05, dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
3: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Pendengar, informasi kami hadirkan dari RRI Toli-Toli, di mana jelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli. Laporan dari Sardono.
4: Jelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli yang menambah semarak bulan kemerdekaan. Taufik, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul asal kota Bandung, ketika ditemui RRI mengatakan, menjual bendera merah putih di suasana hari ulang tahun proklamasi menjadi rutinitas dirinya untuk meraup rejeki, selain ikut menyemarakkan dan memeriahkan bulan Agustus, di mana antusias masyarakat membeli bendera dan pernak-pernik bulan kemerdekaan cukup tinggi dengan harga bervariasi mulai ribuan hingga ratusan ribu, tergantung jenis dan lebar bendera serta umbul-umbul.
5: Banyak jenisnya. Ini bermacam variasi, umbul ada 4 macam variasi, bendera pun ada 4 variasi. Ada macam ukuran, beda-beda ukuran gitu. Sama yang buat di perkantorannya, yang untuk background-background masih ready, dia ada. Buat di auto, ada. Ya, buat anak-anak sekolah, bendera-bendera kecil, ada.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan kepada RRI mengatakan mengibarkan bendera merah putih di bulan kemerdekaan sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pejuang yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Karenanya dirinya mengajak semua masyarakat di daerah ini memasang bendera merah putih dan umbul-umbul mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus.
6: Saya juga minta kepada masyarakat Toli-Toli, mari kita memasang bendera merah putih sebagai bentuk kecintaan dan juga ekspresi kita terhadap kemerdekaan Indonesia dan juga kepada Toli-Toli yang tercinta.
4: Jelang hari ulang tahun RI ke-81, masyarakat Toli-Toli mulai desa hingga perkotaan mulai nampak antusias memasang bendera merah putih dan umbul-umbul baik di depan rumah maupun perkantoran dan rumah-rumah ibadah.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan wawancara dari RRI Palu di mana generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun berbagai tantangan kini masih dihadapi, dan untuk menggait minat anak muda untuk terjun ke dunia pertanian, seperti apa program yang telah disiapkan untuk mencetak generasi petani muda, serta bagaimana peran lembaga pelatihan dan sekolah dalam mengenalkan bidang pertanian sejak dini? Berikut kita simak bersama wawancara reporter RRI Palu, Miftahul Janna, bersama dengan Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Maju Jaya Desa Olobuju Sigi. Akan kita ikuti oleh informasinya bersama dengan reporter RRI Palu.
7: Baik Pak, dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana sih sebenarnya peran dari generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan, Pak?
8: Ya, peranan generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan atau berperan aktif ya dalam menghasilkan pangan itu sangat diharapkan dalam di era sekarang ini, sehingga Kementerian Pertanian itu memprogramkan ini dalam kegiatan petani milenial.
7: Tapi seperti apa programnya Pak yang dirancang oleh Kementerian Pertanian sendiri dan yang dijalankan oleh P4S Maju Jaya Pak?
8: Program-program petani milenial dari Kementerian Pertanian itu bagaimana generasi muda itu bisa menghasilkan pangan dengan menggunakan teknologi modern saat ini. Misalnya dengan digital, sehingga tanaman itu bisa disiram hanya dengan melalui HP misalnya. Dia bisa tersiram dengan sistem instalasi penyiraman, sistem metode dia menyiram dalam bentuk kincir ya, yang bisa diinstal dengan digital begitu. Nah, itu salah satu kegiatan. Kemudian menggunakan drone pada daerah-daerah sawah. Nah, itu salah satu atau beberapa bagian upaya pemerintah dalam menggerakkan generasi muda untuk punya minat di pertanian.
7: Tapi selama Bapak bertugas di P4S Maju Jaya ini, seperti apa sih Bapak melihat minat dari generasi muda untuk belajar bertani, Pak?
8: Memang di P4S Maju Jaya ini kami harapkan generasi muda itu bisa berperan. Makanya kami juga memprogramkan kegiatan-kegiatan yang bisa bersifat apa bernilai ekonomi bagi petani milenial itu sendiri.
7: Baik Pak, sebenarnya Pak, apa sih yang perlu dilakukan agar masyarakat ini tepung di generasi muda ini bisa tertarik untuk menekuni pertanian begitu Pak?
8: Memang ini satu tantangan bagi generasi muda karena tidak semua generasi muda itu yang tertarik di dunia pertanian saat ini. Tetapi ada-ada saja para pemuda itu yang memilih pertanian sebagai bagian daripada usaha mereka.
7: Terus apakah ada pendampingan sendiri dari P4S untuk generasi-generasi muda yang memang tertarik di menekuni pertanian dan membantu ketahanan pangan daerah, baik menjadi petani langsung maupun mungkin sebagai distributor Pak?
8: Ya, kami dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Maju Jaya di Sigi itu tetap melakukan pendekatan dan pembinaan kepada generasi muda. Salah satunya binaan kami itu ada petani milenial di Desa Lolu di Sigi Biromaru. Dia telah mengembangkan sistem pembibitan tanaman hortikultura. itu cukup berkembang. Jadi bibit tanaman sebelum ditanam, ya khususnya hortikultura itu dibibitkan dulu di greenhouse begitu. Kemudian para petani membeli dan menanam di lahan-lahannya mereka begitu. Ini salah satu petani milenial yang kami katakan sudah cukup berhasil dan sekarang juga dibina oleh Bapeda Provinsi dalam program petani milenial.
7: Mungkin Pak, terakhir Pak, ada tidak sih rekomendasi yang bisa Bapak

0: pendidikan dasar menengah, apalagi di perguruan tinggi. Karena saya lihat di perguruan tinggi kurikulumnya itu tidak aplikatif di lapangan. Ia masih pada tataran-tataran kurikulum yang lama. Ini yang harus ada perubahan, sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak tadi benar-benar itu akan menemukan jiwa pertanian itu akan tumbuh ya, mulai dari sekolah dasar mereka sudah diajarkan mengenal jenis tanaman, cara menanam, begitu juga di pendidikan menengah dan perguruan tinggi, sehingga minimal mereka selesai sekolah SLTA misalnya, itu mereka sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri di bidang pertanian.
1: Baik Pak Adam, terima kasih banyak Pak Adam atas waktunya.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana,

0: Anda masih mengikuti pendengar rangkuman berita sepekan liputan berjaringan Gemah Saripati Maju Sekorwil 4. Informasi selanjutnya kami hadirkan berita dari RRI Bone, di mana pemerintah Kabupaten Bone meriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh OPD, camat hingga para sekolah. Laporannya bersama dengan Suryani Arifin.
1: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan hingga sekolah digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
2: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan hari ulang tahun Indonesia. Kemudian para seluruh siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama bagaimana melakukan kegiatan baris berbaris ya, kedisiplinan, melakukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, melatih kemandirian, kemudian tentu ada beberapa tadi belajar untuk variasi formasi bangsa.
1: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
0: Selanjutnya pendengar, beralih ke RRI Ampana. Lapas Luwu gelar screening dan edukasi penyakit kusta.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk menempatkan kesehatan warga binaan sebagai prioritas utama dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Lapas Luwuk bekerjasama dengan Puskesmas Simpong menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit kusta. Kegiatan diawali dengan proses screening menyeluruh untuk memetakan kondisi kesehatan awal warga binaan. Selanjutnya tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara mendalam guna mendeteksi gejala klinis penyakit kusta seperti munculnya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang disertai mati rasa. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari deteksi dini sekaligus langkah preventif dalam memutus rantai penularan penyakit di lingkungan hunian.
4: Untuk memutus rantai ini kan penyakit yang kayak penyakit kulit lah. Penularannya kan rentan sekali, apalagi dengan kondisi lapas yang over kapasitas ini kan, jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain. Dinas kesehatan ini memang sengaja datang monitoring terhadap pasien yang kemudian kena dampak kusta. Jadi ingin tahu bagaimana penanganannya, penempatannya, dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain yang masih sehat.
3: Melalui kegiatan ini, Lapas Luwuk berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sejalan dengan pembangunan zona integritas.

0: serta peningkatan kualitas pelayanan termasuk di bidang kesehatan bagi warga binaan. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan bahwa hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Mengenai hal itu, pendengar, Afrian Syah akan melaporkan.
2: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot.
3: BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan hingga Senin siang 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau Hadi Setiawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, seluruh wilayah Kepulauan Buton masih bebas dari hotspot. Hadi menjelaskan, di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa hotspot yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Wakatobi, dan Buton Tengah belum menunjukkan adanya indikasi titik panas.
2: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot sampai saat ini. Tapi di wilayah Sulawesi Tenggara sudah ada sekitar satu titik, satunya di perbatasan di Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Tapi kalau untuk Kepulauan Buton belum terdeteksi hotspotnya.
3: Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorowolio di Kota Bau-Bau, Kecamatan Kapuntori di Kabupaten Buton, serta sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan Buton Tengah. BMKG mencatat hingga saat ini belum ada status hotspot termasuk kategori rendah. Menurut Hadi, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan hotspot belum terjadi. Namun, peringatan dini kekeringan telah diterbitkan untuk wilayah Batu Atas Kabupaten Buton Selatan. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, potensi munculnya hotspot diperkirakan meningkat, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya, pendengar, mari kita ikuti feature dari RRI Makassar, di mana gotong royong menguatkan asa menghadirkan kata pertama bersama dengan Rahmadani.

0: Pagi itu, ruang terapi anak di lantai 2 rumah sakit Dadi Makassar kembali dipenuhi tawa. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 2x2 meter. Namun dari tempat sederhana inilah banyak mimpi sedang diperjuangkan. Namanya Nizam, usianya baru 3 tahun. Wajahnya ceria, matanya berbinar. Tak ada yang menyangka di balik senyum polos itu ia sedang berjuang mengejar kemampuan yang selama ini dinantikan kedua orang tuanya. Kemampuan berbicara. Bersama terapis bernama Uni, Nizam belajar merangkai kata.
1: Puzzle.
2: Untuk pemahamannya sama konsepnya. Ini kan dia ada di konsepnya, namanya konsep dia tahu sih kalau ini mobil cuma artikulasinya yang belum bagus. Gitu, makanya kayak mobil kayak Nizam kayak tidak jelas kita. Itu artikulasinya yang bermasalah. Walaupun dia paham ini mobil, ini pesawat, tapi secara pengucapan dia tidak jelas kita.
0: Nizam tidak sendiri. Ada puluhan anak lain yang menjalani perjuangan serupa. Salah satunya seorang anak berusia 7 tahun bernama Muhammad Ataf. Bagi Ririn ibunda Ataf, perjalanan menuju ruang terapi bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka pernah mencoba terapi mandiri, berpindah-pindah tempat, bahkan mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah untuk satu kali terapi. Jumlah yang tidak sedikit, namun hasil yang diharapkan belum juga datang.
3: Per jam, 1 jam ke 175. Belum asesmennya, belum dokter untuk dokter, kontrol dokternya. Itu dulu 6 bulan juga di situ karena itu dalam 1 minggu itu pertemuannya kadang 3 kali, 4 kali. Baru saya selama 6 bulan di sana. Kayak begitu, belum tempat lain. Setelah aku tahu ada BPJS, beralih maka ke BPJS.
0: Tak ada orang tua yang ingin menyerah, begitu pula keluarga Ataf. Mereka terus mencari jalan hingga akhirnya memilih menjalani terapi bicara di Rumah Sakit Dadi Makassar dengan memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Kini sang anak mulai fokus dan mulai bisa berbicara, bahkan mengaji.
3: Selama minum obatnya dokterin tuh untuk fokus otaknya. Kan ini mau jadi kasih fokus, supaya dia pintar, yes. Sebenarnya dia take kaki juga, dia lihat firman, masuk SD-nya. Terus semuanya minum obat. Ada juga perubahan, agak tsunami, apa begitu.
0: Perjalanan yang sama juga dialami Fauzan. Siswa kelas 2 sekolah dasar ini dulu kesulitan berbicara. Kini ia sudah mampu membaca, sudah mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Semua itu menjadi bukti bahwa terapi yang dilakukan secara rutin memberikan perubahan nyata bagi tumbuh kembang anak.
4: B ketemu A, dibaca BA.
5: Pa.
4: B ketemu I, dibaca BI.
5: I.
0: Di balik setiap keberhasilan itu, ada kerjasama antara keluarga, tenaga kesehatan, dan dukungan pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Dr. Prabowo, memastikan layanan terapi bicara bagi anak dengan indikasi medis tetap dijamin melalui program JKN.
6: Terapi bicara sampai saat ini kita masih tanggung, tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan dokter ya. Sampai usia tertentu yang menurut dokter masih dibutuhkan, kita masih tanggung.
0: Menurut Prabowo, lebih dari 90% masyarakat Kota Makassar telah menjadi peserta JKN. Setiap bulan, BPJS Kesehatan membayarkan klaim hingga sekitar 300 miliar rupiah kepada Rumah Sakit Mitra di Makassar. Dana itu menjadi bagian dari semangat gotong royong agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan seperti terapi bicara dan juga cuci darah bagi pasien gagal ginjal.
6: Konsep gotong royong dalam program JKN itu misalnya pasien hemodialisa gitu ya, hemodialisa itu kan seminggu 2 kali. Nah, katakanlah sekali cuci darah 800 ribu per cuci darah ya. Kalau sebulan kan berarti 8 kali kan. Nah, 800 ribu kali 8 kan sekitar 6,4 juta ya. 6,4 juta. Itu kalau misalnya pesertanya dibagi ke peserta kelas 3, itu hitung aja. 6,8 juta bagi 35 ribu atau 42 ribu lah berapa orang. Nah, itu gambaran gotong royongnya di situ.
0: Program Jaminan Kesehatan Nasional membuktikan pelayanan kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit. Lebih dari itu, JKN menghadirkan kesempatan bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai potensinya. Karena ketika jutaan peserta saling bergotong royong melalui program JKN, manfaatnya kembali kepada mereka yang sedang membutuhkan.
6: Jadi memang dibantu yang sehat, membantu yang sakit. Itu gambaran nyatanya di situ.

0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
1: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan perjaringan Gema Saripati Skorwil 4 untuk edisi rangkuman Minggu 9 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat Keriam bertugas, Senita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme, atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya, atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri, agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak. Nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kastu.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas.
1: Anda masih bersama kami, RRI Bau Bau.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

pasti suara ini tidaklah asing di telinga kita. Ya, ini adalah suara dari sebuah permainan yang bernama Lato-Lato. Lato-Lato adalah sebuah permainan yang mempertemukan dua bendulan berbentuk bola yang terbuat dari plastik polimer, yang dimana asal-usul dari permainan dikaitkan berasal dari Amerika Serikat yang terinspirasi oleh Eskimo Yoyo, yakni sebuah mainan tradisional budaya asli Alaska. Untuk versi lainnya, mainan ini juga dikaitkan terinspirasi dari senjata berburu di Amerika Selatan. Pada awal 1970-an, Lato-Lato begitu populer di dunia hingga sampai ke Indonesia. Namun tahukah Anda kalau permainan Lato-Lato juga dilarang di beberapa negara? Alasannya, selain karena suaranya yang mengganggu, permainan ini juga dikabarkan berbahaya bagi anak-anak.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia. Sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau resensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional,

0: tertinggi di DIY.
1: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
1: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke. Kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak. Nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

Ya, baik pendengar masih di FM 97,8 MHz dari Bau-Bau. Beberapa tema lagu pilihan kami juga sudah menemani kebersamaan Anda ya di malam ini. Dan pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, kita juga nanti hadirkan drama radio dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital yang diproduksi oleh RRI Bandar Lampung. Untuk itu kami harapkan Anda masih terus dengarkan kami RRI Bau.

Uang listrik sudah. Uang air sudah. Belanja kebutuhan dapur juga sudah nih. Kenapa ada lebih nih uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih nih uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat nih. Alhamdulillah, syukur pemerintah dia peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanannya anak-anak di sekolah. Berkat nih kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
3: wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar

0: mental, kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
1: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: kepala rumah. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Ya masih di 107,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar di malam ini, semoga Anda masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau. Dan pendengar, ini kami hadirkan juga, ini ada informasi untuk Anda ya. Di mana pendengar, ada beberapa karakter orang yang juga suka membandingkan orang lain ini pendengar. Di mana karakter orang yang suka membandingkan orang lain ini seringkali ya tampak dari cara mereka menilai orang di sekitarnya. Dan kebiasaan ini mungkin terlihat sepele nih jika terjadi sesekali. Namun jika terus dilakukan, dampaknya juga dapat mempengaruhi hubungan sosial maupun juga kondisi emosional orang yang menjadi pasaran perbandingan. Menurut Psikologi Today, ini kecenderungan membandingkan merupakan hal yang wajar. Dan melalui social compression theory ini yang diperkenalkan psikolog Leon Festinger, manusia cenderung menilai kemampuan pencapaian hingga kondisi dirinya ini dengan membandingkannya dengan orang lain. Perbandingan tidak selalu berdampak buruk ya. Dalam situasi tertentu, ini seseorang dapat menjadikannya sebagai motivasi untuk berkembang. Namun ketika kebiasaan tersebut berubah menjadi cara menghakimi atau mengkritik orang lain, hubungan interpersonal bisa terganggu pendengar. Nah pendengar, ini ada beberapa ciri yang umumnya dimiliki oleh orang yang gemar membandingkan orang lain. Di antaranya ini pendengar, menjadikan orang lain sebagai tolak ukur ini. Dan salah satu karakter yang paling menonjol adalah menjadikan orang lain sebagai standar penilaian. Alih-alih melihat seseorang sebagai individu dengan proses dan kemampuannya sendiri, mereka ini lebih sering menilai berdasarkan pencapaian, kelebihan, atau kualitas orang lain. Dan karakter berikutnya adalah menyampaikan kritik dengan membandingkan. Misalnya, membandingkan pasangan dengan mantan, saudara dengan saudara lainnya, atau rekan kerja dengan kolega lain. Cara ini sering digunakan ya sebagai bentuk kritik, tetapi justru dapat melukai perasaan orang yang dibandingkan pendengar. Selain itu pendengar, memiliki standar yang terus berubah ini. Ketika seseorang berhasil memenuhi harapan, mereka ini akan mencari sosok lain ini untuk dijadikan pembanding. Akibatnya orang yang dibandingkan ini merasa tidak pernah cukup baik. Dan pendengar, ini membandingkan merupakan salah satu cara manusia mengevaluasi diri. Dalam teori juga dikenal, yaitu membandingkan diri dengan orang yang dianggap lebih unggul. Cara ini dapat memicu motivasi, tetapi juga berisiko menimbulkan rasa iri atau rendah diri. Sebaliknya, membandingkan diri dengan orang yang dianggap memiliki kondisi lebih buruk, bentuk perbandingan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga berpotensi membuat seseorang memandang rendah orang lain. Pada dasarnya pendengar, perbandingan dapat memberikan manfaat jika digunakan sebagai dorongan untuk berkembang. Namun manfaat tersebut akan hilang ya ketika perbandingan ini dipakai untuk menghakimi, merendahkan, atau membuat orang lain ini merasa tidak berharga. Dan dampak kebiasaan membandingkan orang lain itu, orang yang terus-terus menerus ya dibandingkan berisiko juga mengalami berbagai dampak psikologis seperti sedih, kecewa, marah, hingga juga merasa dirinya ini tidak cukup baik ini. Dalam jangka panjang mereka dapat terus ini mempertanyakan ini kemampuan diri karena merasa harus memenuhi standar yang selalu berubah. Karena itu jika ingin menyampaikan harapan atau kekecewaan kepada seseorang, akan lebih baik ini mengomunikasikannya secara terbuka dan juga langsung. Cara ini membantu membangun ya hubungan yang lebih sehat tanpa harus menjadikan orang lain sebagai pembanding. Itulah pendengar, penjelasan mengenai karakter orang yang suka membandingkan orang lain, beserta penyebab dan juga dampaknya ya terhadap hubungan sosial. Memahami kebiasaan ini juga dapat menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih sehat dan saling menghargai tentunya.

0: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, ini kesehatan sebenarnya tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang sulit ya. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari ini bisa memberikan dampak besar bagi tubuh. Nah, berikut ini ada beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, pendengar, jangan lupa minum air putih yang cukup ya. Kesibukan terkadang membuat kita lupa ini memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi pastikan tetap minum air putih secara teratur, terutama ini setelah melakukan aktivitas. Dan berikutnya, pendengar, tidak harus langsung melakukan diet ketat ini. Cukup mulai dengan memperbanyak konsumsi sayur dan juga buah, memilih makanan yang bergizi, serta mengurangi makanan yang terlalu manis, asin atau berminyak. Dan berikutnya, pendengar, jangan malas bergerak ini. Kalau belum sempat berolahraga, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, melakukan peregangan, atau membersihkan rumah juga bisa menjadi cara untuk membuat tubuh tetap aktif. Dan juga, pendengar, tidur bukan sekedar berhenti beraktivitas ya. Dan ini jangan abaikan juga nih waktu tidur. Saat tidur, tubuh mendapatkan juga kesempatan untuk beristirahat dan juga memulihkan diri. Karena itu, usahakan memiliki waktu tidur yang cukup dan berkualitas. Dan yang terakhir, pendengar, jaga kesehatan pikiran. Bukan hanya tubuh yang perlu dijagain, tetapi juga pikiran. Ketika merasa lebih lelah atau banyak pikiran, cobalah mengambil waktu untuk beristirahat, berbicara dengan orang yang dipercaya, mendengarkan musik, atau melakukan aktivitas yang membuat hati lebih tenang. Menjaga kesehatan tidak harus menunggu sakit terlebih dahulu ini. Mari mulai dari hal-hal sederhana, dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Dan semoga informasi malam ini bisa menjadi pengingat ya untuk kita semua agar lebih peduli terhadap kesehatan. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa sehat hari ini adalah investasi untuk menikmati hari esok, pendengar. Baik, pendengar, kami cukupkan untuk informasi malam ini, dan kita jelang juga acara Ruang Rindu. Tetap bersama RRI Bau-Bau.

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus. Dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Bau-bau dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda juga di malam ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tentunya tetap semangat ini. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani malam Anda di malam Senin yang mungkin sebagian dari kita sudah mulai bersiap menghadapi aktivitas dan juga rutinitas di hari esok. Nah, daripada malam ini hanya ditemani suasana sepi, lebih baik kita isi dengan musik-musik pilihan yang pastinya ini bisa membuat malam Anda semakin menyenangkan. Inilah waktunya kita request lagu di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di mana Anda bisa mengirimkan salam, menyampaikan pesan, atau juga mungkin menitipkan lagu spesial untuk seseorang yang malam ini sedang Anda rindukan. Buat pendengar RRI Bau-bau yang masih beraktivitas, yang sedang santai di rumah, yang sedang juga berkumpul bersama keluarga, bahkan yang mungkin masih berada di perjalanan, tetap hati-hati dan jangan lupa jadikan RRI Bau-bau sebagai teman perjalanan malam Anda. Silakan kirimkan request lagu Anda melalui line telepon kami atau juga bisa melalui WhatsApp. Tuliskan nama, lokasi, lagu yang ingin didengarkan, dan tentunya untuk siapa lagu tersebut ditujukan. Karena malam ini lagu pilihan Anda kami hadirkan untuk Anda semua. Dan Seria akan menemani Anda hingga pukul 11 nanti dengan lagu-lagu pilihan. Salam-salam dari pendengar dan suasana malam yang hangat bersama RRI Bau-bau. Baik, sepertinya sudah ada yang gabung. Saya coba menyapa dulu ada siapa di ujung telepon ya. Halo. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dengan Albert.
1: Iya.
0: Albert di Keraton. Oke, Albert mau lagunya siapa malam ini?
1: Meligus loh? Iya.
0: Yang mana?
1: Ratusan Purnama. Ratusan Purnama.
0: Ratusan Purnama.
1: Iya.
0: Ratusan Purnama Mili. Yang bersama Martino Leo ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Halo.
1: Iya, buat semuanya saja. Selamat malam, selamat malam.
0: Terima kasih
1: banyak. Terima kasih,
0: salam Ruang Rindu. Ya, tadi Bung Albert di Keraton Buton ini yang sudah menjadi penelpon pertama kita di malam ini. Dan di belakangnya Bung Albert, saya coba menyapa lagi nih. Sepertinya sudah ada yang gabung ya. Halo Ruang Rindu. Iya, sayang sekali terputus ini. Bisa dicoba lagi di 0402-2823-994. Bisa melalui WhatsApp juga di 0822-5972-994. Oke, baik. Saya coba menyapa kembali. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu. Oke, dengan Bung Andi, Lorong Hoga. Langsung saja, Bung Andi. Semua lagunya siapa ini?
2: Mayang Sari,
0: yang mana?
2: Harus malam ini.
0: Mayang Sari.
2: Harus malam ini. Ya. Lagunya buat Mbak Arya dan partnernya, semoga terus sukses buat selalu sama keluarga.
0: Iya.
2: Juga insyaallah banyak hal berkah buat Binjul, Bung Segar, Bung Albar, Bung Agus dan istrinya. Bung Galuh, Mbak Sari, Ternama Sari, Mbak Lin, Mbak Rani, Bung Faiz, Bung Ani di Batang, dan semua penyari ini tanpa
0: kecewaan.
2: Oke. Terima kasih Mbak Ria.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Bung Andis juga di seputar Lorong Hoga yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung bersama kita mendengar di malam ini. Dan untuk Anda juga ini masih ingin bergabung, saya tahan dulu ya. Karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana karena kita masih kembali. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Ya, baik pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dan Bung siapa di mana ini?
1: Juga dengan Leman di Lampung.
0: Dengan Bung Leman?
1: Iya, ini Mbak siapa ya?
0: Ini dengan Mbak Ria.
1: Mbak Mutia.

0: Ria.
1: Oh, Mbak Tia, saya lupa.
0: Ria, bukan Tia.
1: Dibau-bau Mbak Tia.
0: Ini Ria, sekarang... bukan Tia, Bung Leman.
1: Apa?
0: Ria.
1: Oh, Mbak Nia, ya Bu, ya maaf lupa.
0: Oke deh, kalau gitu Bung ya, Leman, lho. Kita ke lagu biasa aja, Bung Leman. Mau lagu biasa apa
1: lagunya,
0: nih?
1: Lagunya ya, lagunya pertama kau dan aku menyatu, Pance Pondak.
0: Lagunya Pance.
1: Iya, pertama kau dan aku menyatu, Pance Pondak.
0: Kau dan aku ya, menyatu.
1: Salam-salamnya untuk semua-semua yang ada di bau-bau, Bung Arbet dan juga semua dan kawan-kawan terkecuali. Selamat malam semua.
0: Iya.
1: Dan juga untuk yang tugas, selamat malam, selamat sampai lalu. Makasih, selamat
0: iya,
1: malam. Wassalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Bung Leman di Lampung tadi ya, yang sudah bergabung. Bung Leman, saya dengan Ria ya. Oke, baik, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya masih menanti dari telepon Anda. Dan ini sepertinya sudah ada yang gabung melalui WhatsApp. Saya coba bacakan dulu. Ada Purnama Sari di Sulbar. Assalamualaikum Kak Ria, mau request lagunya Kangen dari Dewa 19. Kirim apa ini, spesial ya, buat seseorang yang lagi monitor. Makasih. Oke deh, ditunggu lagunya untuk Purnama Sari. Ya pendengar, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, ini malam ini kayaknya cukup ramai ya. Tapi saya tahan dulu ini, karena saya kembali hadirkan dua lagu di ruang dengar Anda. Semoga lagu ini bisa menemani istirahat Anda di malam ini. Tetap bersama RRI, bau-bau.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Ini sudah ada yang gabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maria.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bung Zul ternyata di Wajo. Ya, oke, betul. Bung Zul. Mau lagunya siapa malam ini?
1: Lagunya Maya Angela. Apa mungkin hujan turun sendiri ya?
0: Maya Angela. Apa mungkin hujan turun sendiri?
1: Mungkin.
0: Mungkin. Oke, sementara saya cari lagunya, mungkin ada yang mau disapa juga malam ini.
1: Pertama-tama untuk Mbak Ria ya, semoga saya selalu bersama keluarga. Selamat menjalankan sampai di penghujung acara. Ada yang baru lewat tadi, Bang Leman ya, di Lampung. Semoga saya selalu. Ada Bang Benijo di Manado.
0: Iya.
1: Mbak Ayu di Kusowi. Nah, kemudian ada Sari di Banjarmasin, Mas Kelu Surabaya, Ali di Batam, Ujian di Petambari, Purnama di Sulawesi Barat, Bu Farida di Palu, Bu Angko di Ulobu, Bu Kier di Barat, dan pertama di Palu. Kemudian ada Bunda Tiara di Kendari, Bu Nur di Masangka.
0: Oke.
1: Okay. Dan semua pendengar RRI. Ada Bu Faiz padahal dan Bu Yunus di Sumbu Barat.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bung Zul di seputaran Wajo sana juga yang sudah ikut bergabung bersama kita pendengar di malam ini. Dan sepertinya ini kita coba sapa kembali. Sudah ada yang gabung lagi nih. Ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Nasrun di Sulteng, Mbak. Ya.
0: Nasrun di Sulteng. Oke, gimana kabar ini, Bung Nasrun? Sehat?
2: Iya. Ya, alhamdulillah. Sama-sama kita baik-baik selalu. Sehat
0: lagi. Oke, baik. Mau lagunya siapa malam ini, Bung Nasrun?
2: Lagunya siapa?
0: Lagunya apa itu?
2: Saya lupa ini. Oh, lagunya Parob. Parob.
0: Hah?
2: Lagu apa dan ini?
0: Lagunya
2: Paro,
0: apa ini?
2: Pop bed ya, apa? Hah? Lagu pop ini.
0: Iya, lagu pop lagunya apa?
2: Hah?
0: Lagunya siapa? Judulnya apa nih?
2: Saya tidak tahu. Judulnya Kebahagiaanku Hancur. Hah? Karena orang ketiga.
0: Ais, kayaknya nggak ada lagunya nih. Ada alternatif lain nggak nih?
2: Oh, sudah betul lagunya. Oh, lagunya Ungu saja.
0: Lagunya Ungu, iya, oke. Okay. Lagunya Ungu.
2: Bertambar ya, sambut juga selalu ya bersama keluarga rumah. Teruslah Pengzul tadi ya.
0: Yeah.
2: Teruslah Ucan, Ramlah.
0: Mm-mm.
2: Ada apa ya Dukuh Suteng, Tegar, mereka juga ada nama Sari. Semuanya lah tanpa kekecewaan teman kompasal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bung Nasrun juga di Sulawesi Tengah tadi ya, yang sudah ikut berpartisipasi juga pendengar bersama kita di malam ini. Dan pendengar, kita hadirkan kembali ini dua lagu, dan saya masih kembali untuk sesi terakhir. Tetap bersama RRI, Bau-Bau.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu.
2: Ya baik, mereka terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami RRI Bau-Bau masih di Ruang Rindu untuk sesi terakhir. Oke baik, saya coba menyapa kembali. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, apa kabar Mbak Ria?
2: Iya, dengan Bung Andi.
3: Bang Andi di Batam, Mas Andi ya.
2: Oke baik, langsung saja nih Bung Andi.
3: Jamal Mirdad Mbak Ria.
2: Jamal Mirdad yang mana ini?
3: Iya, hati seorang kawan baru.
2: Hati?
3: Seorang kawan baru.
2: Seorang kawan baru. Hati seorang kawan baru. Kayak ini lagu tahun berapa ini?
3: Cuma istri lagunya saya suka, istri lagunya ya.
2: Oke, baik.
3: Ada?
2: Iya.
3: Ada ya?
2: Iya.
3: Jadi salam pertama buat Maria sama operatornya, semoga sehat selalu. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Rani, ada Sari, ada Mbak Alin, ada Bunda Emil, ada Bunda Tiara, ada Bung Zul. Bung Zul sudah gabung belum?
2: Iya, siapa tuh?
3: Bung Zul, Bung Zul.
2: Bung Zul tadi sudah gabung.
3: Oh sudah ya. Buat siapa lagi? Buat Albert, buat yeah. Bung Andis, serta semua-semuanya.
2: Oke, baik. Iya.
3: Terima kasih Mbak Ria.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi juga tadi di Batam ini yang sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita pendengar di Ruang Rindu malam ini. Dan untuk line telepon saya tutup ya, kita baca dulu ini ada yang gabung melalui WhatsApp. Ada siapa ini? Ada Nadia di Palatiga. Assalamualaikum, dari Bau-Bau. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, mau lagunya siapa ini? Lagu Di Sini Di Batas Kota Ini, kepunyaan Tommy J. Pisa. Terima kasih. Oke deh, ditunggu lagunya ya untuk siapa ini? Mbak Nadia di Palatiga. Dan ini juga ada yang gabung juga melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu, saya Prabu Arfian. Mau request lagunya Leto dengan judul Sebelum Cahaya. Terus salamnya buat semua teman-teman pemuda Jawa yang lagi ngumpul di gedung PKJ, Paguyuban Keluarga Jawa. Dan salam juga buat penyiarnya Mbak Ria, semangat terus untuk broadcastingnya. Oke, makasih juga tadi untuk siapa tadi, Prabu ya, yang sudah bergabung juga bersama kita. Baik pendengar, saya cukupkan untuk Ruang Rindu. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi bersama kita di malam ini. Dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Dan saya cukupkan untuk Ruang Rindu. Kita akan hadirkan jazz musik di ruang dengar Anda hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan menunggu, tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah dimanapun Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah. Napoleon Hill.

Kisah inspiratif hari ini. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak. "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum, namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba, lelaki tersebut kembali berseru. "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

kisah inspiratif hari ini. Suatu hari di tengah hutan, seekor tikus menjahili singa yang tengah menikmati tidur siangnya. Sontak, sang singa pun marah dan ingin memakan tikus karena merasa terganggu. Sambil meringis ketakutan, tikus pun memohon kepada singa untuk melepaskan dan memaafkan kejahilannya. Karena merasa kasihan, singa pun melepaskan tikus tersebut. Sang tikus berterima kasih dan berjanji untuk membalas semua kebaikan singa. Hingga pada suatu hari, saat tikus sedang berjalan, ia mendengar suara singa yang mengaung sangat keras. Rupanya, singa terperangkap di sebuah jaring yang sengaja dipasang oleh pemburu. Ketika sang singa melihat tikus, ia pun memohon bantuan tikus untuk melepaskan jaring tersebut. Karena mengingat kebaikan singa yang pernah melepaskan tikus, tikus pun bersedia untuk membantunya. Dengan sigap, sang tikus langsung menggerogoti jaring hingga terputus. Beruntungnya, tikus dan singa akhirnya bisa kabur dan menyelamatkan diri dari si pemburu. Pendengar, kisah yang singkat namun memiliki makna yang berharga. Jika kita menanam suatu kebaikan, percayalah, kebaikan tersebut pasti akan berbalik pada diri kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama. Dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, "Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis?" Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

kisah inspiratif hari ini. Tidak membandingkan. Pendengar, kebanyakan penindas memiliki rasa percaya diri yang rendah. Mereka mencoba menutupi kekurangan harga diri mereka dengan menguasai orang lain. Itu membuat mereka merasa lebih tinggi ketika mereka menggertak orang lain. Ada tiga bentuk kesombongan. Berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain. Dua, berpikir bahwa kita lebih buruk dari orang lain. Tiga, berpikir bahwa kita sama dengan orang lain. Bentuk kesombongan kedua seringkali tidak kita sadari sebagai kesombongan. Kesombongan adalah penyebab utama penindasan. Jika saja kita bisa berhenti saling menghakimi, maka kita bisa berhenti menghakimi diri kita. Dan alhasil, kebutuhan untuk menindas secara verbal ataupun fisik akan jauh berkurang. Dalam suatu perjamuan, seorang tamu berpakaian bagus dengan bangganya memperkenalkan dirinya kepada tuan rumah sebagai seorang dokter. Dia berkata, "Saya pun dokter," kata tuan rumah dengan hangat. "Cuma dokter umum." "Saya dokter bedah otak," kata sang tamu sambil menaikkan hidungnya. "Saya bekerja untuk Medicine Sans Frontieres dan baru kembali 6 bulan merawat anak-anak yang terluka di wilayah yang terkena perang di Timur Tengah. Tugas yang sangat berbahaya, namun harus ada orang untuk menolong anak-anak malang itu. Pasti sulit melakukan pekerjaan amal," jawab sang tamu yang sok penting itu. Ia makin tinggi mengangkat hidungnya. "Namun, Anda harus akui, itu tidak sesulit menjadi dokter bedah otak." "Saya dokter selaputra tuan rumah. Saya punya gelar dokter fisika dan saya bekerja di NASA membuat roket." "Anda harus akui dokter bahwa bedah otak tidaklah sesulit ilmu roket." Pendengar, kemudian hidung tamu berbaju bagus itu merunduk bersama dengan kemegahan dirinya. Pendengar, kisah inspiratif ini mengajarkan kita jika kita menemukan kegembiraan dengan berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain, maka kita akan menemukan penderitaan dalam perbandingan setimpal ketika kita bertemu seseorang yang juga lebih baik daripada kita. Lebih baik kita tidak membandingkan diri kita sama sekali.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa setia di dari bau-bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowoleo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
4: A'udzubillahi minasyaitonir.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, cepatkanlah aku ke rumahku, cepatkanlah. Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana.

Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia.

masyarakat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, setelah bersama kita ikuti untuk pengajian murotal dan juga diselingi dengan beberapa lintas lagu religi untuk di pagi hari ini. Seperti biasa, sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, kembali kita bersama untuk di segmen kali ini Mutiara Pagi. Dan untuk di pagi hari ini pendengar, kita mengangkat topik pendidikan dalam Islam yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Andus Kiai Kaso MA, yang sudah terhubung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Pak Kiai, mengawali kebersamaan kita untuk di pagi hari ini segmen Mutiara Pagi, topiknya relevan sekali dengan kehidupan saat ini, pendidikan dalam Islam. Mungkin sebagai pengantar dulu Pak Kiai, sebelum kita buka interaktif di pagi hari ini, silahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Salatu wassalam ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar siaran Mutiara Pagi di mana saja berada, semuanya kita muliakan. Kembali kita bersua di udara dengan senantiasa membuka cakrawala pikir kita untuk senantiasa membuka mata hati kita dalam berbagai rangsangan-rangsangan yang datang dari luar. Yang tentunya semua kita berharap sangat akan segala ketenangan hidup, kedamaian hati dan ketenangan jiwa. Mudah-mudahan itu semua bisa kita mencapai dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang termulia, manusia yang terbaik dalam sepak terjang hidupnya sebagai suri tauladan bagi kita semua umatnya, untuk ajaran-ajarannya yang hakikatnya adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai keselamatan, ketenangan, ketenteraman dan kedamaian dunia, lebih-lebih di hari akhirat kelak insyaAllah. Semoga kita semua mampu mendapatkan naungan syafaatnya di hari kiamat kelak.

0: pada kesempatan ini ada pun tema pembahasan kita, yaitu pendidikan orang tua terhadap anaknya menurut pandangan Islam. Dalam sebuah literatur di ayat Al-Quran Surah Luqmanul Hakim telah menampilkan beberapa teori dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan. Luqmanul Hakim adalah seorang manusia yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan telah memiliki postur pendidikan yang sangat jitu, sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran sudah itu secara mendidik anaknya. Pertama-tama dikatakan dalam ayat itu, walakad atayna luqmanal hikmata anishkurillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Allah berfirman bahwa sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqmanul Hakim adalah kebijaksanaan agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yashkur li nafsi innama yashkur li nafsi, maka sesungguhnya hakikatnya bersyukur kepada dirinya. Paman kapara, siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wa izkala lukumanu libanihi wa huwa ya'idhu, dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim memberikan kepada anak-anaknya pendidikan dan pengajaran dengan ucapan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Jadi pertama-tama diterapkan kepada anak didik kita adalah memahami siapa Allah yang sesungguhnya, siapa yang dipokokkan dalam tindakan segala-gala tindakan di dunia ini, tentu berdasarkan pada bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tumpuan harapan kita, tumpuan keselamatan kita, dapat meredai kita dalam segala tindakan. Sesungguhnya kezaliman itu adalah dosa yang sangat besar. Syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Maka Luqman pun melanjutkan pendidikannya. Awasain al-insana biwalidayhi hamalasuhu umu wahnan ala wahni wa fisalu fi amain. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar pandai-pandai berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandungnya susah di atas susah, bertindih-tindih, kemudian ditambah dengan fafisalu fi amaini, kemudian dia menyapinya, menyusukannya kurang lebih 2 tahun. Anishkur li walidai, dan oleh karena itu bersyukurlah dan terima kasihlah kepada kedua orang tuanya, ilaihi al-masir, dan kepadakulah tempat kamu kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan jika ada orang tua yang membiarkan anaknya bersyirikat atau mensyirikkan Allah, dan atau menyuruhnya karena berlainan keyakinan, malah salah kabih ilmu yang tidak sesuai dengan pengetahuanmu, wala tutia umat, maka janganlah engkau taati kepadanya ajaran itu. Wasahibahuma, tetapi bergaul sajalah kepada kedua orang tuamu untuk membalas jasa di dunia ma'rupa, di atas dunia ini menurut secara wajarnya. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang-orang yang taubat kepadaku. Summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadaku jualah kamu semua tempat kembali. Fa'unak bihukum bima kuntum ta'amalun, kemudian aku beritakan kepadamu tentang apa saja yang kamu lakukan. Karena itulah mari kita renungkan, kembangkan bersama dalam pemikiran kita. Semoga saluran ya pendidikan anak kepada pendidikan orang tua kepada anaknya ya kita lakukan dengan penuh bijaksana. Demikian pengantar singkat kita. Mudah-mudahan saja senantiasa menjadi perbaikan pemikiran kita semua, tambah wawasan kita dan cakrawala pikir kita. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sebagai pengantar tadi ya dari Pak Dr. Andus Kiai Kaso MA dengan topik kita pagi hari ini, pendidikan di dalam Islam. Jadi memang pendengar, pendidikan bukan hanya sekedar proses untuk membuat seseorang itu menjadi pintar, kemudian juga memperoleh nilai yang baik atau mendapatkan gelar akademik. Dalam Islam, pendengar, kalau kita lihat tadi gambarannya, pendidikan itu memiliki makna yang jauh lebih luas. Pendidikan itu adalah proses membentuk manusia agar memiliki ilmu, akhlak, iman, dan juga mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntutan atau tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini pendengar kita juga buka interaktif untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silakan 0401 3124 008, atau Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui jalur WhatsApp juga boleh di 0813-545-0967 pendengar. Kita coba lihat di WhatsApp ini ada yang masuk ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Izin saya ingin bertanya, bagaimana cara orang tua mendidik anak agar rajin belajar agama, sementara anak lebih tertarik bermain gadget dan media sosial? Dari Pak Firman di Lepo-Lepo. Silakan dijawab Pak Kiai. Halo?
0: Halo.
1: Iya, itu ada pertanyaan dari Pak Firman, Pak Kiai di Lepo-Lepo. Katanya, Pak Kiai, bagaimana cara orang tua mendidik anak agar rajin belajar agama, sementara anak lebih tertarik bermain gadget dan media sosial?
0: Jadi inilah pentingnya kita memahami struktur pendidikan anak, sehingga anak-anak yang baru mulai atau anak pemula atau bahkan anak balita, kita mulai memberikan rancangan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga hatinya tidak banyak berbelok ketika dia ya lebih matang nanti. Jadi secara kita membiasakan anak-anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan agama. Saya kira itu. Jadi kita saja orang tua yang membiasakan. Nah, sehingga baru masuk di TK itu sudah diajarkan tentang nyanyian-nyanyian agama. Ya bagaimana anak-anak tertarik dengan itu. Nah itulah, maka kita arahkan perhatian anak itu menurut yang sesungguhnya. Ya, saya kira itu.
1: Jadi seperti itu, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Firman tadi ya. Kita menantikan Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami, boleh 0401 3124 008, di sana boleh, atau juga boleh di 0813545 0967 pendengar. Nah ini kita punya WhatsApp juga ini dari Pak Imran ya di Lepo-Lepo yang mau bertanya, bagaimana ini Pak Kiai cara kita menjadi seorang Muslim yang benar? Terima kasih.
0: Iya.
1: Ini dari
0: Firman siapa?
1: Pak Imran di Lepo-Lepo.
0: Pak Imran.
1: Iya. Bagaimana cara kita menjadi seorang muslim yang benar, Pak Kiai? Terima kasih.
0: Ya, tentu saja. Ya, menjadi manusia muslim yang benar. Jadi kita indahkan semua ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya yang sudah termaktub semua di dalam Al-Quran. Yang begitu banyak ayat-ayatnya, semua adalah perbaikan pemikiran. Semua adalah mengajak kita untuk melakukan sesuatu kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Jadi sudah ada semua. Jadi cara kita itu memang tidaklah seperti membalik telapak tangan langsung jadi, tetapi melalui proses-proses. Jadi kita orang tua itu memang harus matang, lebih awal menanamkan pendidikan kepada anak supaya kita tidak salah langkah. Nah, jadi kita sendiri sebagai sosok orang tua itu harus senantiasa belajar. Jadi tidak pernah pelajaran itu dibiarkan begitu saja, waktu kita berlalu tidak ada artinya. Jadi saya kira kita sebagai orang tua, sebagai sosok muslim, ya bagaimana caranya itu kita masih butuh terus pendidikan, butuh terus pelajaran. Sehingga Nabi ya sabdakan bahwa belajarlah ya mulai dari kecil, ya karena itu akan berbekas kepadamu sampai kamu dewasa. Dan belajar itu tidak ada hentinya. Sepanjang manusia masih hidup, semua kita harus belajar. Karena banyaknya pelajaran yang dibutuhkan, baik kehidupan dunia, terlebih-lebih kebutuhan kita di hari akhirat kelak. Maka semua langkah hidup kita akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk langkah pendidikan. Karena itulah semua kita butuh, tidak kecuali, bahwa masih ada trik-trik kehidupan sesuai dengan pendidikan dari Allah dan Rasulnya yang belum kita pahami mesti itu harus kita tunaikan dengan segera. Saya kira itu Pak Imran,
1: Pak Imran di Lepo-Lepo. Baik, kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh pendengar ya, silakan 0401-3124-008 atau juga boleh di 0813-545-0967. Kita punya WhatsApp ini Pak Kiai dari Ayu di Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Izin saya ingin bertanya, di zaman sekarang banyak orang mengejar sekolah terbaik dan pendidikan tinggi. Bagaimana Pak Kiai Islam memandang pendidikan yang berorientasi pada gelar dan pekerjaan?
0: Ya, jadi pendidikan yang diinginkan itu hanya gelar. Sebenarnya itu adalah ya semacam misalnya apa namanya, semacam jenjang untuk mengejar dunia. Sebenarnya kalau belajar itu walaupun tidak punya ijazah misalnya, kalau memang banyak orang juga yang memang tidak butuhkan ijazah, yang penting dia pintar. Nah ini yang langka sekali. Ya jadi tidak hanya diberikan saja gelar karena kepintarannya. Jadi bukan dia karena dia mau mengejar sesuatu, tapi karena kewajibannya terhadap Allah dia tunaikan. Seperti Hamka misalnya. Hamka itu adalah sosok manusia yang dia belajar karena semata-mata karena Allah, bukan untuk ya mengejar sesuatu yang selain itu. Karena itulah ya Hamka ini termasuk manusia langka. Ya hanya diberikan gelar saja karena memang ya negara sedang perhitungkan bahwa dia manusia yang pantas diberikan. Ya, jelas. Saya kira jangankan sekolah untuk mengejar gelar, karena gelar itu semua akan hilang dan pergi. Yang hakikat adalah bagaimana amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang maha penting.
1: Iya. Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ayu ya di Andonohu. Dan kemudian kita punya WhatsApp lagi juga, ini Pak Kiai, ini dari Pak Makmur di Besulutu. Ini pertanyaannya, kalau kita punya anak usia dini, mana yang ditanamkan lebih dulu? Apakah akhlak dulu atau akidah dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Makmur ya?
1: Iya, Pak Makmur di Besulutu. Ini pertanyaannya, kalau kita punya anak usia dini, katanya Pak Kiai, mana yang ditanamkan lebih dulu? Apakah akhlak dulu atau akidah dulu? Terima kasih, katanya.
0: Iya. Jadi sesuai dengan ayat tadi ini yang kita baca, itu akidah dulu yang ditanamkan. Bagaimana Allah mengenai anak-anak mengetahui ada Tuhannya. Setelah itu melangkah kepada akhlak, kan itu tindakan. Baik akhlak sendiri terhadap Allah maupun akhlak terhadap sesama manusia. Jadi yang penting dulu adalah ketuhanan. Itu akidah perbaiki ya kepada akhlak, karena di bawah ini saya lihat ya ada ayat mengatakan ya bunayya inna intakum mitsqala habatin min khardalin fatakum fi sahara aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada kebaikanmu di atas dunia ini, baik yang tersembunyi dalam batu atau di bawah tanah maupun yang berada di langit, ya kemudian daripada itu Allah maha mengetahui semuanya, karena Allah maha halus lagi maha memberitahu. Ya. Jadi itu akidah dulu diperbaiki, kemudian tindakan anak selanjutnya melangkah kepada akhlak atau tingkah laku, itulah diperhitungkan dalam agama. Bagaimana tingkah lakunya, apakah dia benar-benar sesuai atau tidak, nah, itu karena tingkah laku juga macam-macam.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab.
0: Akhlak, terusnya lagi. Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah salat dan perintahkanlah manusia berbuat baik dan cegahlah mereka berbuat mungkar. Wasbir 'ala ma asabak dan sabarlah kamu terhadap apa yang menimpa dirimu. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Inna zalika min azmin umur, karena sesungguhnya itu semua adalah sudah diatur sebagai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ayatnya, wala tusair khaddaka linnas wala tamsibil ardi maraha innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Ini akhlak. Jangan engkau palingkan pipimu dari manusia atau tidak bergaul kepada manusia atau membelakangi manusia dalam arti tidak peduli. Walatam sipil ardi maraha, jangan engkau berjalan di dunia ini dengan lagak sombong. Sesungguhnya Allah lahiri bukulla mukhtalin fakhur, tidak mencintai orang-orang yang sombong, takabur, dan melampaui batas. Ya. Saya kira itu.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya dari pendengar kita di WhatsApp. Kemudian kita masih di jalur WhatsApp ini, Pak Kiai. Kita punya pertanyaan lagi dari, ini pertanyaan kita baca dari bawah ya. Ada Pak Baim di Baruga. Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah pendidikan agama yang diberikan sejak kecil itu benar-benar bisa membentuk karakter anak ketika lingkungan pergaulannya justru memberikan pengaruh yang berbeda? Mohon pencerahannya.
0: Pak siapa?
1: Ada Pak Baim di Baruga.
0: Ya, saya kira di sekolah itu sudah diatur. Ya, bahwa pendidikan TK ini sebatas ini. Kemudian jenjang seterusnya pendidikan SD. Saya kira memang itu semua sudah terik-terik para ilmuwan untuk menanamkan pendidikan kepada anak-anak. Jadi ada jenjang. Tentu bagi kita umat Islam, tentu saja ya pendidikan berdasarkan Islam. Ya, karena banyak juga tipe-tipe manusia yang lain. Ya, terserah mereka. Karena semua hidup ini punya aturan masing-masing. Ya, dan mungkin ada yang tidak bisa disamakan. Ya, tentu saja.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya dari Pak Baim di Baruga. Kemudian ada pertanyaan juga ini dari Pak Solihin, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Bagaimana seorang muslim untuk menjalankan perintah Allah supaya tetap istiqomah? Halo?
0: Pak Solihin.
1: Iya, Pak Solihin.
0: Iya, jadi keistiqomahan itu lahir dari kesadaran. Jadi kita harus menyadari bahwa kebaikan yang kita lakukan yang sudah diridhai Allah misalnya, itu jangan lagi kita pindah-pindah atau melepet. Karena itulah ya pendidikan yang bisa sampai kepada Allah. Jadi seluruh yang kita lakukan sebagai orang dewasa, seorang muslim, ya harus kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan semua akan dirangkum dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kita. Kalau itu baik, ya baik. Ya mungkin juga kalau dia buruk, ya buruk akibatnya. Jadi saya kira ini dari kesadaran kita saja, ya.
1: Baik, kita mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya tadi dari Pak Solihin. Satu pertanyaan lagi mungkin Pak Kiai ya, sebelum kita akhiri kebersamaan kita ini. Kita sudah lepas di menit ke-51 pagi hari ini Pak Kiai. Ini pertanyaan dari Pak Yosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai Mutiara Pagi. Ini dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Pertanyaannya, pendidikan orang tua kepada anak itu sangat menentukan kepada anak-anaknya. Tetapi kadang orang tua tidak mampu mendidik anaknya. Sebaliknya, orang tua mendidik anak tapi anak kadang tidak menjalankan. Bahkan anak terjerumus ke lembah kehinaan. Bagaimana ini jika terjadi Pak Kiai? Seperti
0: iya.
1: Itu.
0: Iya. Jadi pendidikan orang tua kepada anaknya itu tetap kita jalankan, ya, ya, karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi jangan dibiarkan anak-anak kita ya berlarut-larut dalam kejahatan, karena itu tanggung jawab. Tentu saja kalau ya anak-anak akan mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan kita tidak pernah berikan memang pendidikan itu akan dituntut kita. Nah, kecuali karena memang takdirnya begitu, yang kita sudah lakukan juga tetapi begitulah, maka ada juga ayat mengatakan, Fasakir, innama anta musakir. Beri ingatlah kepada mereka, karena engkau ditugaskan untuk memberi ingat. di semua kita wajib memberi ingat kepada siapapun. Ya, tapi dengan ketentuan la ta'alaihim yusaitir. Bukan dengan paksaan dalam arti memaksakan kehendaknya. Karena itu kita tampilkan kesadaran. Kalau orang sadar ya, tentu tidak akan begitu. La ta'alaihim yusaitir, kalau dia berpaling atau tidak mau mengikuti, biarkanlah kata Allah. Karena Allah berfirman, inna ilaina iyabahu. Semua mereka akan kembali kepada aku. Summa inna alaina hisabahum. Dan saya akan hitung semua dosa-dosanya. Nah ini masalah. Ya Allah mengatakan itu. Pasti dia meninggal. Pasti dia kembali kepada Allah. Dan itu Allah akan perhitungkan. Tidak ada yang tidak dihitung. Karena itu, mari kita ciptakan kesadaran prima agar hidup kita ini tetap tenang, tenteram, damai, bahagia. Menurut ajaran Islam. Ya, saya kira itu.
1: Baik, itu menjadi akhir perbincangan kita ya untuk di segmen kali ini. Mungkin sebagai closing atau penutup Pak Kiai pagi hari ini dengan topik kita untuk di pagi hari ini di segmen Mutiara Pagi, silakan pendidikan dalam Islam. Iya.
0: Marilah para pendengar kita semua bahwa begitu pentingnya pendidikan di dalam Islam, maka dirumuskanlah dalam berbagai jenjang. Ya tentu mulai dari tingkat balita, ya, sampai kepada perguruan tinggi dan seterusnya, semua itu akan ada jenjang-jenjangnya. Ya mulai ya anak-anak kecil, anak TK, SD, SMP, SMA dan terus ya. Nah, itu berjalan terus dan itu jangan berhenti belajar. Karena ingat, di dalam jiwa manusia juga berkecamuk satu tentara yang disebut syaitan. Nah, ini berkecamuk juga mau diberikan hatinya. Sehingga dia menggoda kita dengan sangat licik. Hanya bisikan-bisikan jiwa. Berarti kita anggap benar padahal itu bisikan syaitan. Nah, ini masalah. Jadi perlu disurvei, diperiksa baik-baik. Ya. Nah, karena dikatakan bahwa istabtikal baka, periksalah hatimu selalu. Bagaimana hatimu? Ya albir matma'an nabihil kulu. Kalau hatimu atau perbuatanmu selalu benar, maka itu hatimu akan menjadi tenang. Tapi sebaliknya, wal ismu ma'aka binafsika, fama tarat nadafi kalbika. Kalau hatimu itu selalu gelisah, ingatlah bahwa di depanmu ada dosa yang menunggu. Karena itulah ada surveinya yang harus kita pahami. Mudah-mudahan saja kita semua dapat melakukan kebaikan-kebaikan menurut saluran-saluran agama yang telah ditetapkan. Nah, inilah ya pembahasan tingkat kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berusaha memiliki cakrawala pikir dan sadar untuk berbuat kebaikan dan sadar pula untuk meninggalkan kejahatan. Karena itu selalu berperang di dalam jiwa kita. Nah, demikianlah kesimpulan singkat. Semoga saja pada kesempatan mutiara pagi ini senantiasa membuka cakrawala pikir kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Kiai Kaso MA yang sudah berbagi ilmu lagi bersama kita di dalam segmen Mutiara Pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa memang mendidik ini adalah amanah. Mencari ilmu adalah ibadah dan membentuk generasi yang berakhlak. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Salam sehat Pak Kiai dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya.
0: Selamat semua.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita pendengar untuk di segmen Mutiara Pagi hari ini, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Ulanda Sari. Kita hadirkan kembali updatean informasi, kemudian juga rangkaian mata acara pilihan yang dimana jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kembali kami akan update untuk warta daerah pagi hasil produksi pemberitaan reporter RRI Kendari dan RRI SP Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Sudah membuka juga kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang. Itu kita sudah bawa layarnya juga di kampus ini. Itu silakan dibuka YouTube-nya dan medsos-nya. Itu ada pemagangan Jepang dan karena...
2: Ini berbeda-beda semua, kami mohon maaf. Selanjutnya, ya insya Allah ke depan kami akan perbaiki antara pemberitaan biasa, rekan-rekan wartawan dan yang humas. Mungkin dari...
3: Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu dua pokok berita utama. Dinsos Naker Bau-Bau buka akses pemagangan kerja ke Jepang. Silaturahmi dengan pers, Kapolres Bau-Bau berkomitmen buka ruang informasi penanganan kasus. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini, Senin 10 Agustus 2026, bersama saya, Laude Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau buka akses pemagangan ke Jepang, menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses generasi muda terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
1: Kita juga di Dinas Tenaga Kerja sudah membuka juga kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang. Itu kita sudah bawa layarnya juga di kampus ini.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau membuka akses informasi pemagangan ke luar negeri termasuk program pemagangan ke Jepang. Program tersebut turut didukung dengan peluang pelatihan bahasa Jepang bagi calon peserta. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengatakan peluang pemagangan ke Jepang menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses generasi muda terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi. Hal itu disampaikan Siti Amalia saat menghadiri Polba Job Fair Expo 2026 di Kampus Politeknik Bau-Bau pada Sabtu lalu.
1: Kita juga di Dinas Tenaga Kerja sudah membuka juga kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang. Itu kita sudah bawa layarnya juga di kampus ini. Itu silakan dibuka YouTube-nya dan medsos-nya. Itu ada pemagangan Jepang dan karena kendala di bahasa oleh Tenaga Kerja Provinsi itu membuka juga pelatihan bahasa Jepang. Teman-teman, adik-adik sekalian untuk melakukan pendaftaran di kanal medsos yang ada.
4: Siti Amalia menilai kesiapan kompetensi menjadi hal penting bagi generasi muda yang ingin memasuki dunia kerja baik di dalam maupun luar negeri. Selain keterampilan teknis, kemampuan bahasa dan adaptasi terhadap lingkungan kerja menjadi bekal yang perlu dipersiapkan sejak awal. Siti juga mengingatkan mahasiswa dan pencari kerja agar tidak menunggu hingga lulus untuk mulai mencari peluang. Persiapan kompetensi, keterampilan, personal branding, kemampuan digital, serta etika perlu dibangun sejak masih berada di bangku pendidikan.
1: Jangan sudah lulus baru mencari peluang kerja. Sebaiknya persiapkan diri adik-adik sebelum lulus sudah mempersiapkan diri. Baik itu kompetensinya, kemudian skill yang dimiliki, utamanya personal branding, bagaimana kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Utamanya kita harus menguasai tentu digital, IT bagaimana kita kuasai, yang tidak kalah pentingnya adalah etika.
4: Siti Amalia menambahkan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau juga berencana kembali menggelar kegiatan job fair dan pemagangan pada Oktober atau November nanti. Program tersebut diharapkan semakin memperluas pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan maupun meningkatkan keterampilan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke berita selanjutnya. Silaturahmi dengan pers, Kapolres Bau-Bau berkomitmen untuk membuka ruang informasi penanganan kasus. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani.
5: Kapolres Bau-Bau AKBP Nur Alam memperkuat kemitraan dengan insan pers sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di Kota Bau-Bau. Bersama awak media, Kapolres Bau-Bau menggali berbagai informasi dan isu Kamtipmas yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya persoalan keamanan, diskusi juga membahas sejumlah permasalahan di daerah yang dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan aparat kepolisian. Para jurnalis juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Polres Bau-Bau, khususnya terkait keterbukaan informasi dalam setiap penanganan perkara hukum. Media berharap kepolisian dapat membuka akses informasi seluas-luasnya, sehingga perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik dapat diketahui secara jelas, akurat, dan juga berimbang, sehingga tidak berkembang menjadi isu liar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Bau-Bau AKBP Nur Alam menegaskan komitmennya untuk menciptakan situasi Kota Bau-Bau yang aman dan kondusif melalui penegakan hukum yang transparan dan juga tegas terhadap setiap pelanggar. Kapolres berkomitmen membuka ruang komunikasi dan informasi bagi awak media, khususnya terkait berbagai perkara yang sedang ditangani Polres Bau-Bau.
2: Ini berbeda-beda semua. Kami mohon maaf. Selanjutnya, ya insya Allah ke depan kami akan perbaiki antara pemerintah, biasa rekan-rekan wartawan dan juga humas. Mungkin dari Reskrim lambat memberikan informasi. Nanti ke depan kalau diperbaiki ya Pak.
5: Menurut Nur Alam, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga situasi Kamtipmas. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan insan pers dinilai penting agar informasi yang diterima masyarakat benar-benar bersumber dari data dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Ketua PWI Kota Bau-Bau Aswarilin mengapresiasi langkah Kapolres Bau-Bau yang membuka ruang silaturahmi bersama para jurnalis daerah tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum awal untuk kembali memperkuat sinergitas antara insan pers dan institusi kepolisian yang selama ini dinilai masih perlu terus dibangun. Aswarlin berharap komunikasi yang telah terbangun dapat terus dijaga sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi antara kepolisian, media, dan juga masyarakat. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Pendengar, kebijakan Badan Gizi Nasional BGN menghentikan sementara operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kendari menjadi ulasan komentar pagi ini dalam catatan redaksi bersama Ato Raidi, Ketua Tim Pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau.
6: Selamat pagi. Keputusan Badan Gizi Nasional BGN menghentikan sementara operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Kendari merupakan langkah korektif yang berani sekaligus mengkhawatirkan. Kebijakan ini menjadi cermin retak dari ambisi besar program makan bergizi gratis MBG nasional yang sedang dipacu di daerah. Di satu sisi, langkah suspend membuktikan fungsi kontrol pusat berjalan tanpa kompromi. Namun, di sisi lain, ini menjadi sinyal kuat adanya masalah mendasar dalam rantai persiapan operasional lokal. Publik dikejutkan dengan alasan spesifik di balik pembekuan tersebut, terutama kasus penemuan benda asing di dalam ompreng wadah makanan pada SPPG Kadia Bende. Higienitas pangan yang seharusnya menjadi hukum tertinggi dalam penyediaan makanan anak-anak justru bobol pada fase krusial. Kejadian ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan sebuah ancaman langsung terhadap keselamatan dan kesehatan generasi penerima manfaat. Standar operasional prosedur atau SOP sanitasi dapur tampaknya belum sepenuhnya terinternalisasi oleh para petugas di lapangan. Sementara itu, 4 SPPG lainnya dihentikan karena ketidakmemadaian sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan segera. Fakta ini mengonfirmasi adanya ketergesa-gesaan dalam meluncurkan titik-titik dapur tanpa memastikan kelaikan fasilitas secara menyeluruh. Dapur umum berskala massal tidak bisa disamakan dengan dapur rumah tangga biasa. Tentunya memerlukan tata letak, sirkulasi, dan sistem pengolahan limbah yang matang. Memaksakan operasional dengan sarana yang minim hanya akan mengundang risiko kegagalan yang lebih besar. Akar masalah lain yang terungkap adalah fenomena kelebihan beban kapasitas yang dihadapi sejumlah dapur utama. Lonjakan antusiasme masyarakat membuat beberapa SPPG dipaksa beroperasi jauh di atas batas wajar produksi harian mereka. Ketika sebuah dapur dirancang untuk kapasitas tertentu, tetapi dipaksa memproduksi ribuan porsi ekstra, penurunan kualitas dan kelalaian pengawasan menjadi konsekuensi logis yang tak terhindarkan. Manajemen kuota distribusional harus segera ditata ulang agar ritme kerja tetap terjaga dalam batas aman. Rentetan kendala ini diperparah oleh kerentetan keamanan fisik yang sempat melanda salah satu fasilitas, seperti kasus pencurian peralatan di SPPG Tipulu sebelumnya. Kejadian kriminal tersebut menunjukkan bahwa aspek pengamanan aset logistik program MBG di daerah masih memiliki celah. Tanpa proteksi lingkungan yang memadai, peralatan masak modern bernilai puluhan juta rupiah rawan menjadi sasaran kejahatan. Faktor eksternal seperti ini tentu ikut mengganggu stabilitas pasokan gizi yang terjadwal bagi anak-anak sekolah. Kita wajib mengapresiasi respon cepat aparat kepolisian dan pemerintah daerah dalam menangani gejolak teknis maupun kriminal di seputar program ini. Peresmian contoh dapur berstandar tinggi seperti SPPG Polresta Kendari seharusnya menjadi acuan baku bagi pengelolaan unit mandiri lainnya. Namun ketimpangan kualitas yang mencolok antar SPPG membuktikan bahwa replikasi standar baku belum merata secara menyeluruh di tingkat kecamatan. Standardisasi tidak boleh hanya menjadi pajangan di unit-unit percontohan tertentu saja. Bagian sendiri menegaskan bahwa penghentian sementara ini bukanlah kegagalan program, melainkan bagian dari evaluasi rutin. Alibi pembenahan ini memang rasional untuk jangka pendek, guna menghindari resiko fatal seperti kasus keracunan massal yang terjadi di daerah lain. Pengawasan ketat berupa food safety berkala yang kini digalakkan oleh tim kedokteran kepolisian daerah harus didorong menjadi rutinitas wajib. Kebijakan tegas memecat atau membekukan pengelola indisipliner adalah bentuk komitmen yang patut didukung demi menjaga marwah program. Namun, aspek transparansi keuangan dan pemenuhan hak-hak operasional tenaga kerja lokal juga tidak boleh luput dari perhatian pusat. Keterlambatan pencairan dana atau ketidakjelasan tata kelola anggaran seringkali menjadi pemicu terselubung penurunan kualitas belanja bahan baku dapur. Ketika pengelola dapur kesulitan finansial, potensi terjadinya pemotongan standar kualitas atau kelalaian rekrutmen relawan pengolah makanan menjadi sangat tinggi. Jaminan kelancaran arus kas dari pusat adalah bahan bakar utama profesionalisme di daerah. Larangan keras penggunaan komoditas bersubsidi seperti minyak kita dan LPG 3 kg di lingkungan dapur SPPG juga menambah tantangan tersendiri. Aturan ini sangat tepat demi menjaga stabilitas pasar dan memastikan subsidi energi tetap menyasar masyarakat miskin. Namun konsekuensinya, pengelola SPPG dituntut memiliki kemampuan manajemen anggaran komersial yang jauh lebih matang. Fluktuasi harga bahan pangan non-subsidi di pasar lokal Kendari akan langsung menguji ketahanan finansial setiap dapur pengolah gizi. Dampak sosial ekonomi dari program MBG di Kendari sebenarnya sangat masif karena menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Mayoritas pekerja dapur adalah warga setempat yang menggantungkan pendapatan baru mereka dari ekosistem pemenuhan gizi ini. Penghentian sementara operasional secara tidak langsung ikut membekukan aktivitas ekonomi para pekerja dan pemasok bahan baku lokal tersebut. Oleh sebab itu, masa evaluasi dan renovasi sarana-prasarana ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa tenggat waktu yang jelas. Pemerintah Kota Kendari harus mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan penengah antara kebijakan bagian pusat dan realitas pengelola lokal. Pemkot tidak bisa sekadar menjadi penonton atau fasilitator seremonial saat dapur-dapur di wilayahnya ditutup sementara. Sinergi pengawasan fasilitas sanitasi dari Dinas Kesehatan setempat mutlak diperlakukan untuk mendampingi proses perbaikan sarpras. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan hak gizi ribuan anak di Kendari tidak terputus terlalu lama. Evaluasi ini harus dijadikan momentum titik balik untuk membersihkan ekosistem program dari oknum-oknum pengelola yang asal-asalan. Program strategis nasional berbiaya besar tidak boleh dijadikan ajang coba-coba atau proyek bancakan yang mengabaikan keselamatan publik. Tindakan tegas berupa sanksi administratif hingga pemutusan hubungan kerja bagi kepala dapur yang indisipliner harus konsisten dijalankan. Hanya dengan penegakan disiplin tanpa pandang bulu, kepercayaan publik terhadap program MBG dapat dipulihkan. Kedepan, proses verifikasi kelaikan sebuah dapur SPPG sebelum diberikan izin beroperasi penuh harus diperketat secara berlapis. Sertifikasi higienitas, kesiapan instalasi limbah, keamanan bangunan, serta kesehatan para juru masak wajib dipenuhi 100% di awal. Tidak boleh ada lagi dispensasi operasional bagi dapur yang sarana prasarananya masih tanda kutip menyusul dituntaskan. Partisipasi aktif publik adalah jangkar pengaman terbaik ketika sistem pengawasan formal mengalami kelengahan di tingkat bawah. Pada akhirnya, penghentian sementara 5 SPPG di Kendari adalah pil pahit yang harus ditelan demi kesehatan jangka panjang program pemenuhan gizi nasional. Kita berharap masa pembenahan ini berjalan cepat, transparan, dan menghasilkan standar operasional baru yang jauh lebih kokoh. Jangan biarkan niat mulia membangun generasi emas terganjal oleh buruknya manajemen dapur dan lemahnya higienitas pangan di tingkat tapak. Sekian komentar.

Komentar dari Ketua Tim Pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau, Haji Atoraidi, menjadi penutup perjumpaan kita di penyampaian Warta Keton pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua pokok berita utama. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau buka akses pemagangan ke Jepang. Silaturahmi dengan pers, Polres Bau-Bau berkomitmen buka ruang informasi penanganan kasus. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti sajian-sajian kami selanjutnya di Keton pagi ini. Saya, Lodi Muhammad Syahribul dan Laode Alamsyah mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

93,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi ini pendengar, khususnya di awal pekan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi hal yang baik untuk kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Semangat ya untuk Anda semua pendengar. Dan kami RRI Bau-Bau akan menemani sela-sela aktivitas Anda di pagi hari ini untuk edisi siar Senin 10 Agustus 2026. Tentunya kita akan update beberapa informasi ke ruang dengar saya, ke ruang dengar ada pendengar. Oh ya, nanti akan ada Cindy Amalia juga ya yang akan menemani Anda pendengar di Kepetan Pagi ini bersama saya penyiar Anda Charlie Syahribul. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau, dan ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Seperti tadi yang sudah Cali informasikan ya, pagi ini kita sudah kehadiran teman kita, ada Cindy Amalia. Selamat pagi, Cindy.
2: Pagi, Bang Cali.
1: Gimana kabar setelah berakhir pekan kemarin?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya. Kemana saja kemarin akhir pekannya?
2: Banyak.
1: Banyak ya. Oke deh kalau gitu. Nah, pagi ini Cindy mau temani pendengar ya untuk ada beberapa informasi lah yang akan disampaikan.
2: Ya, betul Bang Cali.
1: Kita update informasinya, baik itu dari Sulawesi Tenggara, informasi nasional juga, hingga pukul 8 sini kita akan hadirkan. Nah, pagi ini untuk awal jumpa kita, ada informasi apa sini?
2: Ya, Bang Cali, kita mulai dari perakiraan cuaca pada hari ini, okay. Pada tanggal Senin 10 Agustus, yeah, 2026 di wilayah Sulawesi Tenggara. Okay. Nah, dikutip dari BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, perkiraan cuaca di Provinsi Tenggara pada hari ini, di pagi hari umumnya cerah berawan.
1: Okay.
2: Nah, untuk di siang hari sama, cerah berawan juga. Dan malam hari sama juga cerah berawan, Bang Cali.
1: Sama ya?
2: Iya, dini hari juga sama, Bang Cali.
1: Oke.
2: Nah, jadi buat pendengar,
1: yeah,
2: yang ingin beraktivitas di hari ini sangat bagus ya, Bang Cali.
1: Waduh, bisa ke pantai ya?
2: Iya.
1: Aman ya?
2: Aman banget untuk ke pantai.
1: Oke, okay, terus?
2: Nah, di suhu udaranya, Bang Cali, hari ini di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan berkisar 24 sampai 33 derajat Celcius. Dan kelembapan udaranya 60 sampai 95 derajat. Untuk angin bertiup dari timur sampai timur ke selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam.
1: Oke deh. Masih ada informasi lainnya ya untuk pendengar kita. Tentunya bersama saya Charlie Saribul dan juga ada Cindy Amalia. Sudah merangkum beberapa informasi yang nanti akan hadir. Jadi, Cindy, kita ajak pendengar untuk tetap bersama RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat. Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Baik, pendengar masih di 97,8 MHz RRI Bau-Bau bersama saya Cindy Amalia di Kepton pagi ini. Ya, besok 11 hingga 13 Agustus ke depan akan diselenggarakan Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 di Kota Bau-Bau. Nah, Panitia Gerak Jalan Indah akan menindak tegas peserta yang melanggar aturan lomba. Peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan suku, ras, agama, antar golongan, yang melanggar norma kesopanan atau tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laode Aswad, mengatakan panitia tidak akan ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba. Menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta. Namun, isinya harus mengacu pada tema nasional HUT RI ke-81, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Laode Aswad menjelaskan materi yel-yel akan diverifikasi sejak proses pendaftaran. Meski demikian, panitia tetap mengantisipasi kemungkinan peserta mengubah yel-yel saat berada di lapangan. Selain aturan yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan maksimal 2 menit untuk setiap peserta. Kebijakan tersebut diterapkan agar seluruh rangkaian lomba dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak berakhir di malam hari. Baik pendengar, rute perlombaan masih menggunakan lintasan seperti tahun lalu. Peserta akan memulai perjalanan dari depan Madrasah Aliyah di Jalan Betombari, kemudian melintasi Tugu Kirab, kemudian ke Jalan Murhum, kemudian Jembatan Gantung, kemudian ke Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, Gedung Pancasila, hingga finish di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Laode Aswad berharap seluruh peserta mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga lomba dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI di Bau-Bau berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan serta sportivitas.
0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
2: Baik pendengar, masih bersama saya Cindy Amalia di Kepton pagi ini. Pendengar, nilai ekspor Sulawesi Tenggara di bulan Juni 2024 menurut data Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara mencapai 321,5 juta US dollar atau naik 1,25% dibanding ekspor di bulan Juni 2025 yang tercatat sebanyak 317,7 juta US dollar. Di sisi lain, volume ekspor di bulan Juni 2026 tercatat 198,95 ribu ton atau turun sebanyak 15,35% dibanding volume ekspor di bulan Juni 2025 yang tercatat 235,2 ribu ton. Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, yang diterima oleh rri.co.id pada Rabu 5 Agustus 2026. Nilai impor Sulawesi Tenggara pada bulan Juni 2026 mencapai 330,29 juta US dollar, naik sebanyak 426,77% dibandingkan Juni 2025. Volume impor Sulawesi Tenggara di bulan Juni 2026 sebesar 600,2 ribu ton, naik sebanyak 150,53% dibandingkan di bulan Juni 2025.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.

0: Leptong pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Baik pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah ke depan kita akan bergabung ke Pro 3 Pusat Pemberitaan untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Berjaringan Nasional. Tetap bersama kami RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya,